0: PKF, kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam kem PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami dulu. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir nih, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan, jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
2: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
3: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
2: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
3: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dan masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
4: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
3: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
5: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat dasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PBIH Embarkasi Balikpapan.
6: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
5: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
7: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
8: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
9: Menunggu 14 tahun. 14
10: tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
9: Saya berenam.
7: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
9: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih.
10: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
9: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
7: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batubara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang bernama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikkan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog khusus ya, yang hari ini mengetengahkan tema tentang optimalisasi potensi perikanan Cirebon untuk mendukung ketahanan pangan. Dengan narasumber yang pertama nanti akan ada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Kejawanan Cirebon, Bapak Yusuf Fatona SPI MSI. Kemudian juga ada Ibu Haja Elmi Masruroh SPMSI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon. Dan juga nanti akan dipandu oleh presenter kami yaitu Rian Adit ya. Nanti sekali lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dialog khusus untuk Anda. Dan untuk saat ini Anda juga bisa menyampaikan komentar atau pendapat Anda mengenai optimalisasi potensi perikanan Cirebon untuk mendukung ketahanan pangan. Apabila Anda ingin menyampaikan tentunya komentar ataupun pendapat Anda, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081-324-951-935. Kami tunggu ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
2: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Peringat untuk cuaca hari ini, ternyata cerah ya. Mudah-mudahan sampai sore nanti cuaca di Kota Cirebon dan sekitarnya ini cukup cerah. Tapi berbicara mengenai kualitas udara, kalau kita ke Jakarta sana di hari Kamis pagi ini, ternyata pendengar, kualitas udara di Jakarta pada Kamis pagi ini masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Sehingga masyarakat disarankan untuk menggunakan masker bila berada di luar ruangan. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara EQAir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan juga nilai konsentrasi 82 mikrogram per meter kubik. Angka itu memiliki penjelasan tentang, maksud kami, angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif ya, karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Situs tersebut juga merekomendasikan terkait kondisi udara di Jakarta, yaitu bagi masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas di luar ruangan. Jika berada di luar ruangan, gunakanlah masker, kemudian menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor. Sedangkan kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan, ataupun nilai estetika. Kemudian pendengar, kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. Dan lalu kategori sangat tidak sehat dengan kualitas udaranya ini dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar ya. Dan secara umum kualitas udaranya ini dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi. Ya, jadi Pemprov DKI juga ini tentu memiliki strategi pengendalian pencemaran udara ya, SPPU, yang sedang dievaluasi dari berbagai aspek. Menurut Pemprov DKI, pengendalian pencemaran udara ini tidak dapat dilakukan oleh satu wilayah secara parsial, sehingga diperlukan aksi bersama yang terintegrasi antara organisasi perangkat daerah serta kolaborasi lintas wilayah di sekitar Jakarta.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saja kita akan simak bersama dialog khusus luar studio ya, dengan tema optimalisasi potensi perikanan Cirebon untuk mendukung ketahanan pangan. Dengan tentunya kami hadirkan keluhan Anda mulai pukul 8 pagi hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dalam dialog luar studio Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin, juga tentunya kami akan menyapa pendengar yang saat ini sedang mendengarkan di 94,8 FM maupun pemirsa yang saat ini menyaksikan di kanal YouTube-nya RRI Cirebon. Alhamdulillah hari ini saya Rian Aditya sedang berada di TPI atau tempat pemasaran ikan depan dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Kota Cirebon.

0: konsumsi ikan yang perlu terus ditingkatkan, dibutuhkan sinergi berbagai pihak agar potensi perikanan dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat dan tentunya penguatan ketahanan pangan daerah. Lalu pertanyaannya, bagaimana strategi optimalisasi sektor perikanan di Kota Cirebon dan seperti apa dukungan pemerintah terhadap nelayan serta pelaku usaha perikanan? Selengkapnya kita akan sajikan dalam dialog luar studio. Juga alhamdulillah siang hari ini sudah hadir bersama saya. Yang pertama ada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Kejawanan Cirebon, Bapak Yusuf Fatanah SPI MSI. Halo, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ya, boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Yusuf Fatanah. Juga sudah hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Cirebon, Ibu Hajah Elmi Masruroh SPMSI. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang. Apa kabar Ibu siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya Ibu ya. Terima kasih untuk Pak Yusuf dan juga Ibu Elmi untuk semangatnya ya. Walaupun siang hari ini relatif panas ya. Lalu kira-kira bahwa cuaca Kota Cirebon akhir-akhir ini lagi panas-panasnya, katanya mataharinya ada 5. Tapi alhamdulillah juga hadir di sini sudah bersama kita ya. Ada rekan-rekan dari penyuluh perikanan. Halo teman-teman. Wah, luar biasa. Dan juga ada emurator pelabuhan juga yang sudah hadir bergabung bersama kita di sini. Ini kebanyakan orang Cirebon tahu kecawarannya identik dengan WBK-nya ya, Pak. Ternyata memang potensi perikanan juga luar biasa besar ya, Pak Yusuf ya. Baik, berarti ini cakupannya sendiri untuk PPN Kejawanan ini sampai di area Cirebon saja atau meluas ke sekitar Indramayu dan mungkin ya,
1: jadi,
0: ya, sekitar Cirebon itu?
1: Untuk istilah kawasan atau daerah penangkapan ya. Daerah penangkapan itu karena kita kelasnya Nusantara bisa seluruh Indonesia ya, sesuai dengan izin kapal yang melekat di masing-masing kapal. Kapal-kapal kita ada yang beroperasi di daerah, kalau di perikanan itu dibatasi wilayah penangkapan gitu ya, WPP.
0: WPP.
1: Ya, wilayah pengolahan perikanan. Nah, mereka dibatasi wilayah penangkapan. Satu kapal, satu WPP. Pokoknya di kita ada Laut Jawa, 712. Jadi mereka hanya bisa beroperasi di Laut Jawa saja.
0: Di Laut Jawa, baik. Nah,
1: kemudian ada juga yang punya izin di 718, Arafura. Mereka bisa menangkap di kawasan Arafura. Tetapi fishing base atau tempat mereka berpangkalan, domisili, ada di Kejawanan. Jadi mereka setelah menangkap bisa kembali lagi ke kita. Jadi kita ini diberikan sarana-prasarana yang bisa menampung kapal nelayan untuk mendaratkan, memuat perbekalan ke laut. Jadi fungsi kita adalah fungsi untuk bersandar kapal perikanan. Nah, tugas kita adalah melayani mereka. Jadi terkait dengan keselamatan operasional kita yang menjamin. Tugas kita begitu.
0: Oke, tugas dari PPN Kejawanan ini ya Pak, seperti kurang lebihnya. Baik. Oke, selanjutnya kita ke Ibu Elmi. Ibu Elmi. Nah, ini untuk DKP 3 Kota Cirebon sendiri ya, Bu ya. Ini seberapa besar kontribusinya di sektor perikanan terhadap ketahanan pangan masyarakat nih, Bu?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk sektor perikanan ini sangat penting ya untuk mendukung ketahanan pangan di Kota Cirebon, karena dalam tataran kebijakan ini juga untuk sektor perikanan ini masuk ke dalam tujuan yang diampu oleh dinas kami, yaitu mewujudkan pertanian, peternakan dan perikanan untuk mewujudkan mewujudkan perikanan yang ketahanan pangan yang berkelanjutan.
0: Okay.
2: Ya, maaf agak blank. Ya, jadi tujuan DKP 3 sendiri ada untuk sektor perikanan. Kemudian tujuan itu dibagi menjadi sasaran-sasaran, dan ada di sasaran kedua ya, jadi produksi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dari hasil perikanan itu juga kami hitung, Pak. Ada di indikator kinerjanya, dan itu hasil daripada perikanan yang ada di Kota Cirebon, baik itu tangkap, budidaya, pengolahan maupun pemasaran. Jadi dalam tataran kebijakan memang untuk sektor perikanan ini

0: sangat strategis. Kemudian untuk di lapangannya Pak, ini untuk ikan ini kan salah satu sumber protein yang memang gampang dijangkau ya, dengan harga yang juga terjangkau juga oleh masyarakat dan ketersediaannya ada sepanjang tahun. Jadi tentunya dengan adanya ikan ini ya masyarakat bisa untuk mengkonsumsi untuk menambah ketahanan pangannya ya dengan dari hasil perikanan ini.
1: Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Elmi. Baik, selanjutnya kita kembali ke Pak Yusuf lagi nih Pak. Nah, untuk komoditas perikanan yang menjadi unggulan nih Pak di PPN Kejawanan sendiri ini ada apa aja nih Pak? Silakan Pak Yusuf.
2: Iya. Jadi kalau PPN Kejawanan itu identik dengan cumi-cumi.
1: Cumi-cumi.
2: Iya, jadi PPN Kejawanan ini salah satu penghasil cumi-cumi ya. Artinya di wilayah kita ya, ini paling besar Mas. Iya. Kurang lebih 56% dari seluruh tangkapan ya. Kalau kita proyeksikan dalam satu bulan itu ya. 58%-nya itu atau separuh lebihnya adalah cumi-cumi.
1: Wow.
2: Selain ikan ya. Kalau ikan kita juga banyak ya, ada tenggiri, ada kembung, layar dan lain sebagainya untuk PPN Kejawanan. Sehingga kita mohon maaf ini mungkin agak melampaui. Nanti kita punya kesempatan untuk mengembangkan wilayah, Mas.
1: Oh, okay.
2: Dengan pengembangan pelabuhan perikanan ke depan ya.
1: Yeah.
2: Karena kita dinilai nilai ekonomis yang kita hasilkan ya, cumi-cumi itu tinggi dan kita memiliki potensi untuk menghasilkan devisa negara utamanya dengan ekspor tadi.
1: Yeah.
2: Dari produk cumi-cumi. Nah, untuk saat ini masih wool ya, artinya cumi-cumi mentah ya, belum ada olahan. Nah, nanti kalau sudah ada derivat olahan dan lain sebagainya, saya pikir ini menjadi menarik ya, lebih menarik untuk Cirebon ya Bu ya. Tadi menarik juga terkait dengan ketahanan pangan, saya pikir PPN Kejawanan itu siap ya, support untuk baik Pemda maupun Pemprov ya, dalam hal ini mengelola perikanan di utara Jawa Barat. Ya, untuk menghasilkan tadi ikan, nah akan digunakan untuk ketahanan pangan ya, gitu Mas.
1: Wah, luar biasa ya. Ini saya juga baru tahu ternyata cumi-cuminya lebih banyak ya Pak ya, bahkan lebih dari 50% ya di Kota Cirebon ini. Karena sejauh ini mungkin masyarakat itu identiknya, oh perikanannya cuma ikan gitu ya Pak ternyata ya. Nah tapi kalau untuk melihat dari mungkin permintaan dari pasar sendiri untuk cumi-cumi seperti apa Pak?
2: Nah betul ya, ini kalau lihat pasar lokal saya pikir tidak terlalu menarik ya. Tapi lebih menarik ke ekspor perikanan. Jadi untuk ekspor ya, tujuan ekspor kita negara Cina, Amerika, ini menjadi tujuan ekspor utama untuk cumi-cumi kita.
1: Okay.
2: Nah kalau lokal saya lihat di sini masih belum ini ya, belum begitu gemar ya orang-orang sini untuk makan cumi-cumi. Malah yang terkenal adalah sotong atau blekutak. Kalau orang
1: ya, betul,
2: teman-teman
1: betul.
2: Makan nasi jamblang itu
1: jamblang,
2: banyak
1: ya,
2: blekutak gitu ya. Nah, tapi kita juga ada beberapa hasil sotong di sini juga banyak, tetapi dalam size yang lebih besar dibandingkan sotong-sotong atau blekutak tadi yang dihasilkan oleh nelayan kecil di sini. Nah, ini ke depan kita harapan kita nih bekerjasama dengan dinas menghadirkan tadi tangkapan nelayan-nelayan kecil hadir di Kejawanan. Nah ini tantangan buat kita ya Bu ya untuk menghadirkan nelayan-nelayan kecil untuk bisa memanfaatkan juga pelabuhan yang ada di Kota Cirebon ini sebagai tempat untuk pendaratan ikan.
1: Oke gitu. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Kita kembali ke Bu Elmi. Bu Elmi, nah ini untuk di DKP 3 Kota Cirebon sendiri untuk kondisi produksi dan juga tentunya distribusi hasil perikanan di Kota Cirebon seperti apa nih Bu?
0: Silakan. Ya, memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kalabuh ya. Jadi untuk produksi kebanyakan cumi ya untuk perikanan tangkap, karena kan memang produksi itu tidak hanya perikanan tangkap untuk kota, ada juga perikanan budidaya dan juga untuk pengolahan juga ya. Nah itu untuk hasil produksi di tahun 2025 alhamdulillah semua melebihi target, baik di perikanan tangkap, budidaya maupun yang di pengolahan. Karena kalau untuk budidaya, jadi kami sedang mengembangkan kerang hijau, ya, bagan-bagan, iya, di sepanjang pantai yang ada di Kota Cirebon. Nah, ini kan untuk melindungi nelayan. Ketika nelayan tidak melaut, mereka masih bisa menghasilkan dari panen kerang hijau tersebut.
1: Ijoan, ya,
0: ya ijoan. Dan alhamdulillah itu sekali panen bisa hampir 2 ton itu.
1: Wow.
0: Iya, dengan 4 bagan ya. Jadi itu tentunya akan mensupport juga ya bagi nelayan-nelayan kita. Nah, untuk olahan juga alhamdulillah melebihi target juga. Ya, terutama di perikanan tangkap dengan target yang sekitar 5.000 ton lebih.
1: Ya.
0: Ini tercapai hampir 7.000-an di tahun 2025. Untuk distribusi ya tentunya kalau tadi untuk perikanan tangkap yang ada di sini kebanyakan ekspor ya Pak distribusinya. Kalau nelayan kecil itu biasanya langsung ke bakul ya, dari kapal nelayan ke bakul kemudian dijual ke konsumen atau ke pasar. Ini biasanya pasar Kanoman yang banyak ya.
1: Di pasar Kanoman. Baik. Nah, ini terkait cumi lagi nih Bu, tadi menarik ya. Kalau untuk melihat potensi cumi besar sekali di PPN Kejawanan ini. Untuk Kota Cirebon sendiri, ada nggak ke depannya mungkin untuk mempromosikan cuminya nih, khusus cumi ya, spesial cumi. Ayo makan cumi atau gimana?
0: Oh iya, ya tentunya nanti tadi ada rencana untuk bagaimana mengembangkan di pelabuhan ya Pak?
1: Iya.
0: Sekalian ada rumah makan yang mungkin menyajikan cumi gitu. Tapi kalau untuk Kota Cirebon sendiri sebenarnya kami mempunyai program justru di udang.
1: Oh di udang.
0: Ya karena kota udang, Cirebon ya? Itu kota udang. Jadi merupakan tanggung jawab kami juga ya bagaimana menghidupkan Kota Cirebon ini dengan penghasilan udangnya itu ya memang ada. Karena selama ini kan kota udang tapi udangnya di mana gitu. Tetapi karena keterbatasan lahan ya kami menggunakan kolam-kolam bioflok seperti itu untuk pengembangan udang faname. Udang faname itu cocok untuk air yang bukan air asin ya, air payau juga. Nah itu yang rencananya kami kembangkan dan di tahun ini juga sudah ada bantuan ke masyarakat. Bahkan di tahun 2027 menjadi salah satu program prioritas pembangunan Kota Cirebon untuk pengembangan udang faname di samping tadi kerang hijau.
1: Iya, oke. Berarti udang faname dan kerang hijau yang nanti kedepannya akan diproyeksikan ya Bu ya?
0: Iya, karena kami menyasar ke nelayan-nelayan kecil dan juga ke pokdakan-pokdakan ya. Kalau cumi itu kan memang kelasnya Pak Kalabuh ini ya, sudah skala ekspor gitu.
1: Oke, baik Bu Elwi dan juga Pak Yusuf. Pendengar, nanti kita setelah ini akan ngobrol lagi lebih lanjut, tentunya hanya di Dialog Luar Studio.
3: Anda sedang mendengarkan Dialog Khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
1: Baik, kembali lagi dalam Dialog Luar Studio Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Juga tentunya masih dengan tema optimalisasi potensi perikanan Cirebon untuk mendukung ketahanan pangan. Juga masih bersama Bapak Yusuf dan Ibu Elmi yang akan menjelaskan terkait optimalisasi ya. Baik, saya mau ke Pak Yusuf dulu nih Pak. Nah berbicara soal optimalisasi pelabuhan perikanan nih Pak ya. Nih khususnya dalam aktivitas nelayan Pak. Ini seperti apa Pak?
2: Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa tadi saya sebutkan kita punya kolam luas 5,5 hektar ya. Dan saat ini sudah optimal, artinya kapal yang hadir di kejawanan ini sudah cukup gitu ya. Kalau ditambah mungkin akan terjadi ya kepadatan ya, tidak bisa beroperasi dengan optimal. Artinya dari 289 kapal yang hadir di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan saat ini kondisi yang sudah optimal sehingga butuh pengembangan pelabuhan.
1: Oke.
2: Seperti sudah saya sampaikan di awal, kita butuh untuk dikembangkan supaya bisa menambah jumlah kapal maupun nelayan ke depan gitu Mas. Nah, untuk optimalisasi pengelolaan pelabuhan perikanan.
1: Berarti lebih ke gitu pengelolaannya Pak ya. Kalau untuk nelayannya berarti sudah optimal saat ini ya Pak?
2: Untuk nelayannya kalau kurang lebih ada sekitar 3.000 ya kalau 3.000. Ditambah dengan pegawai atau yang ada di unit pengelolaan ikan dan desa ini mungkin 4.500 atau 5.000 orang yang bekerja di area kita.
1: Ya.
2: Nah ini kalau masalah optimal tidak optimal kan ya tergantung jumlah kapalnya kan ya.
1: Baik.
2: Jumlahnya tambah ya berarti bertambah gitu.
1: Ya.
2: Gitu Mas. Untuk saat ini ya tentu mereka sudah bekerja dengan baik dan optimal di pelabuhan ini gitu
1: ya. Oke, baik. Berarti kedepannya yaitu pengelolaan pelabuhannya ya Pak ya, yang katanya akan diperbesar ya. Baik, oke, kita ke Ibu Elmi nih. Bu Elmi, kalau untuk pemerintah Kota Cirebon sendiri ini dalam meningkatkan konsumsi ya, terutama di masyarakat terkait perikanan seperti apa nih Bu?
0: Oh iya, jadi kami mempunyai kegiatan yang setiap tahun kami laksanakan. Itu adalah gemar ikan nama kegiatannya.
1: Gemar ikan.
0: Gemar ikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, untuk tahun 2025 kemarin kami ada bantuan sekitar 1.000 paket ya untuk ke masyarakat. Kemudian selain itu kami juga kan setiap bulan itu ada kegiatan gerakan pangan murah.
1: Iya.
0: Ya, karena kami dinasnya ini kan gado-gado, ada ketahanan pangan, ada pertanian, perikanan, peternakan juga. Nah di ketahanan pangan ini ada kegiatan gerakan pangan murah. Di event itu, di setiap event itu kami kolaborasikan dengan kegiatan pojok stunting.
1: Pojok
0: stunting.
1: Oh, stunting.
0: Posting.
1: Oh,
0: ya.
1: Posting. Baik.
0: Nah itu berupa bantuan ikan, ya, ikan segar untuk masyarakat yang terindikasi rawan stunting. Di sini kami berkolaborasi dengan pengusaha kapal yang ada di PPN Kejawen ini. Terima kasih Pak Kalabu selalu mensupport untuk ikannya. Ya, dari pengusaha-pengusaha di sini. Kemudian kami bagikan kepada masyarakat di sekitar tempat kegiatan gerakan pangan murah tersebut. Jadi masyarakat supaya bisa mencintai untuk mengkonsumsi ikan setiap harinya. Mengenalkan ikan karena ikan ini justru lebih bagus ya dibandingkan, bukan artian dalam artian kandungan gizi dan lain-lain ya, tapi kalau ikan itu pasti halal ya, semua produk dari laut itu halal, bahkan bangkainya pun halal. Berbeda kalau daging ayam gitu, daging sapi, ketika menyembelihnya tidak syar'i ya, itu menjadi tidak halal. Jadi kalau ikan ini sudah pasti protein tinggi, juga pasti halal. Nah, itu yang kami selalu gembar-gemborkan juga ke masyarakat.
1: Nah, ini yang bikin saya penasaran, kalau ikan tuh dia kalau di freezer bisa sampai berapa lama sih, Pak? Lama juga ya.
0: Lama kayaknya. Bisa bulanan ya.
1: Oh, bisa bulanan ya.
0: Iya, kalau ini memang
1: tahunan, di freezer. Tahunan juga bisa ya.
0: Tahunan.
1: Oke, biasa. Nah, kita kembali ke Pak Yusuf nih, Pak. Kalau untuk distribusinya nih Pak, tadi kan salah satunya bekerja sama dengan pemerintah Kota Cirebon ya, ada gerakan pangan, ada gerakan makan ikan ya Pak. Tapi ada nggak tantangan tersendiri Pak dalam pendistribusian ikan, terutama dari pelabuhan Kejawenan ini Pak?
2: Iya, kalau saya sampaikan tadi produk kita adalah yang paling banyak adalah cumi-cumi, dan memang ini sebuah gambaran apa penangkapan ikan yang cukup selektif ya, artinya pemilik pengusaha atau nahkoda ini sudah menyasar pada produk yang bernilai tinggi, artinya cumi-cumi, dan mereka sudah berpikir cumi-cumi ini akan diapakan, artinya ya mungkin mereka punya grade ya, baik ukuran maupun kualitas ya, mereka tetap berorientasi pada ekspor. Jadi kalau ngomong masalah distribusi, mereka dari awal sudah men-setting bahwa produk yang mereka hasilkan untuk diekspor, gitu ya. Jadi ya ada tadi disampaikan Bu Elmi, ada untuk kegiatan-kegiatan yang ada di lokal kita, di market lokal juga ada, tapi mungkin persentasenya kecil ya, tidak banyak. Nah ini tantangan kita ke depan tadi disampaikan Bu Elmi, ya gimana nih masyarakat kita mau makan ikan apa enggak, gitu ya. Kan orang mau menangkap jika ada permintaan. Nah, kalau kita lihat sendiri Cirebon yang ikonik apa sih makanannya? Ada nggak sih yang terkait dengan ikan?
1: Iya.
2: Nggak ada kan? Maksudnya tugas kita dengan dinas ini sangat berat ya, utamanya tadi menyadarkan bahwa ikan adalah produk yang proteinnya terbaik dan halal. Nah ini yang jadi tantangan kita ke depan Mas ya, menurut kita ya, artinya supaya tadi nelayan juga bisa menambah, oh ini produk ini dibutuhkan oleh Cirebon, oh dibutuhkan oleh daerah mana, jadi mereka juga menangkap ikan selain cumi gitu ya.
1: Iya.
2: Gitu Mas menurut saya.
1: Oke, Pak. Ini menarik nih, ternyata memang setelah tadi Pak Yusuf sampaikan, di Cirebon makanan khasnya sendiri yang ikan tuh malah gak ada ya Pak. Kayak empal gentong kan bukan dari ikan ya. Kemudian lengko gak ada ikannya. Nah ini akan punya strategi seperti apa nih mungkin dari Bu Elmi untuk tadi selain gemar makin, apakah nanti akan menciptakan makanan khas sendiri Cirebon untuk ikan dan memang harus terus dipromosikan, atau seperti apa nih Bu? Melihat Cirebon sendiri kan ini termasuk kota yang berada di pesisir ya, tapi kok untuk ikannya sendiri tidak terkenal gitu, Bangga Ibu?
0: Iya ya, jadi tadi ya salah satu strategi kami tentunya dari tingkat hulunya dulu ya, iya, produksinya. Nah, itu bagaimana supaya Cirebon juga bisa menghasilkan udang tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau memang produksinya sudah ada, kan tinggal bagaimana cara pengolahannya ya.
1: Iya.
0: Dan memang di kami ini setiap tahun, sepanjang tahun bahkan ya, ada kegiatan yang tadi gerakan memasyarakatkan makan ikan. Dan itu PR kami juga, karena angka konsumsi ikan kota Cirebon juga memang masih di bawah provinsi dan nasional. Nah itu, jadi kebanyakan kelihatannya ini ikan-ikan yang dihasilkan oleh nelayan ini keluar dari kota Cirebon kelihatannya ya. Ya terutama cumi tadi diekspor ya.
1: Diekspor ya cuminya ya.
0: Kalau ikan-ikan di pelabuhan yang kecil-kecil ya, kan kami ada di Kesenden, Pesisir, dan juga di Cangkol. Nah itu ada ikan kakap ya, menghasilkan ikan kakap, ikan pirik ya. Ikan pirik itu yang kemudian dipanas, di apa? Dibuat ikan asin tuh.
1: Oh iya.
0: Dijemur, iya. Kemudian dijemur. Dibuat ikan asin ya. Nah, mungkin kota Cirebon baru ikan asinnya ya,
1: ikan asin.
0: Yang mirip gitu ya dengan karakteristik memang laut, apa dekat laut gitu.
1: Iya.
0: Dan menghasilkan ikan untuk makanan ya merupakan PR bagi kami juga ya nanti kedepannya. Mudah-mudahan dengan program kami untuk mengembangkan udang faname bisa berhasil.
1: Yeah.
0: Nanti tinggal menciptakan makanan yang dari udang atau bagaimana. Okay. Yeah.
1: Baik, tetap udangnya berarti Bu yang akan diangkat ya.
0: Iya, sesuai udang. Dengan kota udang ya.
1: Cirebon kota udang. Baik, nah kalau untuk DKP 3 kota Cirebon sendiri ini dengan pelabuhan Kejawanan, apakah kedepannya akan ada kolaborasi lagi Bu?
0: Oh iya, sangat ini, sangat akan ada kolaborasi.
1: Sangat
0: karena
1: akan ada ya.
0: Dengan tadi Pak Kalabuh menjelaskan akan ada perluasan ya,
1: iya,
0: di PPN Kejawanan ini, kami sudah mengusulkan ya untuk 10 UPI, unit pengolahan ikan.
1: Wow. Ya. 10.
0: Untuk UMKM
1: ya,
0: ya, yang ada di kota Cirebon, karena di kami ini kan terkendala untuk UMKM yang perikanan ini bisa mendapatkan SKP, sertifikat kelayakan pengolahan perikanan.
1: Yeah.
0: Nah itu terkendala dengan tempat ya, untuk dapur dan lain sebagainya kan harus sanitasi higienis, kemudian ada apa tata caranya seperti apa. Nah ini dengan adanya pengembangan pelabuhan Kejawanan ini, kami mengajukan untuk ada space ya, tempat untuk UMKM tersebut. Kami mengajukan 10 UPI, semoga bisa lebih dari 10 ya Pak. Oh. Nanti diakomodir oleh PPN Kejawanan. Kemudian dengan PPN Kejawanan kami juga ada SPBN ya, untuk BBM subsidi ya, bagi nelayan.
1: Oh, BBM
0: itu juga kerjasama dengan PPN Kejawanan. Ya jadi banyak yang bisa dikolaborasikan. Dan tadi terutama juga ketika kami mengenalkan ikan tadi ya di acara posting, kami selalu disupport oleh PPN Kejawanan.
1: Oke, ya, baik. Nah dari PPN Kejawanan sendiri Pak Yusuf ada tanggapan? Silakan.
2: Iya, ini PR banget ya, artinya karena kita berada di wilayah kota Cirebon, jadi kita juga harus collab ya. Artinya ini bukan hal yang apa ya, harus ditinggal, enggak, harus didekatkan. Artinya masyarakat di Cirebon ini harus sangat mengenal kotanya. Tadi kota udang, harusnya plus ikan ya. Makanya tadi Bu Elmi sampaikan ada 10 titik UMKM baik UPI maupun pemasarannya, Bu. Jadi secara perencanaan ya, kita sudah menyiapkan 10 kios khusus UMKM untuk memasarkan segala jenis produk baik yang ada di kejawanan maupun di kawasan kota ataupun kabupaten ya, mungkin kita undang ke sini kan. Kemudian kita juga siapkan dermaga khusus nelayan kecil yang hadir di sini. Nah, kalau kita lihat sekarang kan gede-gede nih. Nah, sekarang nanti setelah pengembangan nanti akan kita siapkan khusus dermaga nelayan kecil yang berada di sisi langsung dari UMKM tadi. Nah, jadi istilahnya ketika mendaratkan langsung diolah, langsung dipasarkan. Nah, harapan kita seperti itu. Jadi lokal market nanti akan menjadi tujuan wisata kedua, Bu ya, setelah WBK ya.
1: Wow.
2: Nah, ya, jadi setelah menikmati pemandangan, mungkin makannya nanti di market UMKM yang dikelola oleh dinas.
1: Oke, wah, luar biasa. Baik, terima kasih Bu Elwi dan Pak Yusuf. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut, tentunya hanya di Dialog Luar Studio.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan Dialog Khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
1: Baik, pendengar, kembali lagi dalam Dialog Luar Studio dan juga tentunya masih bersama saya Rian Aditya. Baik, sebelum kita ngobrol lebih lanjut bareng Pak Yusuf dan juga Ibu Elmi, kita membuka untuk hadirin yang hadir langsung di TPI PPN Kejawanan ini untuk bisa ikut bertanya. Mungkin yang pertama kami persilahkan dari rekan-rekan penyuluh perikanan, kami persilahkan yang ingin bertanya. Baik, silahkan Bapak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perkenalkan, kami penyuluh perikanan, nama saya Jimat Hikmawan. Izin bertanya Pak Kalabu dan Ibu Kadis, mungkin tadi ada pertanyaan bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat ya. Nah, pertanyaan saya tahu ya, karena saya penyuluh perikanan, bagaimana mengkonsumsi ikan di masyarakat tersebut. Paling untuk konsumsi ikan di masyarakat yang saya penyuluh tahu, karena kondisi di lapangan banyak sekali mengkonsumsi ikan darat. Contohnya mungkin ikan lele, nila, yang mungkin harganya sangat terjangkau. Nah, kami juga tahu bagaimana hasil tangkapan yang ada di laut. Ya, contoh di nelayan kecil yang ada di Cangkol, misalkan ikan, hasil tangkapan ikan laut dengan komunitas ikan kerapu ataupun ikan kakap yang harganya cukup mahal. Apalagi di pelabuhan sendiri juga kan, tadi Pak Kalabu bilang ada cumi ya kan, ada ikan yang lain yang saya kira juga harganya tidak terjangkau oleh masyarakat kecil. Bagaimana bisa mengonsumsi ikan untuk masyarakat kita setiap harinya dengan harga yang cukup tinggi? Itu pertanyaan saya, Pak Kalabu, Bu Kadis. Saya minta jawaban yang jelas, karena masyarakat kami, khususnya Kota Cirebon, karena kami tahu penyuluh seperti apa di lapangan, sangat mahal sekali harga ikan tangkapan di laut. Jadi mereka tidak dapat membeli dengan harga yang cukup tinggi. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jimat dari tim penyuluh perikanan. Silahkan, mungkin bisa Bu Helmi dulu.
0: Ya, terima kasih Mas Jimat ya pertanyaannya. Ya, jadi memang bagaimana untuk menumbuhkan masyarakat supaya cinta kepada makan ikan, tapi juga bagaimana ketersediaan ikannya ya. Nah, ini yang sedang kami kelola ini untuk yang di tahun ini dan tahun depan, adanya bantuan kolam-kolam ikan yang dalam bentuk kolam bundar bioflok ya kepada masyarakat, dan banyak juga pokir-pokir dari anggota dewan yang diarahkan ke situ, sehingga akan tercipta ketahanan pangan di tingkat keluarga. Jadi tidak hanya sayuran, tetapi juga termasuk di dalamnya ada menghasilkan ikan, baik itu ya, ikan lele maupun ikan ya, nila. Itu salah satu strategi supaya masyarakat juga bisa mendapatkan ikan dengan harga murah ya. Jadi ikan air tawar. Ya, kalau ikan laut ya memang ada beberapa ikan yang harganya mahal ya, seperti kakap tadi ya. Tapi ada juga ikan yang harganya murah dan protein tinggi, itu ikan kembung ya. Nah, ikan kembung itu sebenarnya hampir sama dengan ikan salmon ya, untuk tinggi, gizinya malah lebih tinggi. Nah, itu yang juga perlu dan harus selalu kami sosialisasikan ke masyarakat. Ikan kembung itu kan tersedia di banyak pasar dan pasti terjangkau dengan harga yang murah. Jadi itu strategi dari dinas kami.
1: Oke, baik. Nah, terkait cumi tadi ya, tadi sempat ditanyakan oleh Mas Cimat juga. Ini bagaimana bisa memasyarakatkan ke masyarakat Kota Cirebon, sedangkan harga cumi sendiri ini bisa dibilang relatif mahal ya, Pak. Silakan mungkin Pak Yusuf untuk jawabannya.
2: Baik, terima kasih teman-teman penyuluh. Ini kalau di dunia perikanan memang semuanya ilmunya relatif ya, artinya relatif mahal untuk siapa. Jadi ini memang harus dilihat dari perspektif mana. Memang tantangan ke depan yang kita sampaikan tadi, untuk seluruh kalangan bisa menikmati hal yang sama, perlu koordinasi ya kita dengan Bu Elmi atau dengan pihak lain ya, artinya seperti stakeholders yang ada di sini juga. Nah, ini kalau untuk keseharian mungkin yang kita konsumsi ya memang kalau di, sudah di restoran mahal ya. Tetapi kalau kita bisa mengelola tadi nelayan-nelayan kita untuk menangkap ikan di sekitar kita tidak terlalu jauh sehingga tidak membutuhkan biaya yang mahal. Nah, nanti kita sampaikan tadi, kita akan memberikan kesempatan nelayan kecil yang ada di kita, berusaha di kita, sehingga mungkin harganya akan lebih murah. Oke, gitu ya, bisa diolah langsung, dikonsumsi langsung di sini gitu ya. Kemudian kedua tadi, setelah mungkin pasar sangat berminat ya dengan produk tertentu tadi, kalau kita bilang cumi, okelah cumi gitu ya, cumi pun punya size dan grade. Nah, ini size dan grade mana sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan isi kantong ya. Nanti kita sesuaikan. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Memang tidak mudah. Saya sangat berterima kasih nih teman-teman di lapangan, khususnya teman-teman penyuluh sudah berjibaku ya, menyadarkan bahwa ikan itu jauh lebih bergizi, jauh lebih sehat gitu ya. Tetapi terkendala dengan hal-hal tadi. Kalau masalah harga mungkin nanti kita bisa bikin strategi tadi, jadi yang dekat didekatkan gitu ya, kemudian mungkin yang jauh-jauh ini ada grade, size dan ukuran tadi ya. Okay, supaya lebih murah mungkin ya. Atau produknya apa, lebih beragam lagi, campur apa gitu ya. Bu Elmi mungkin lebih tahu tentang dapur ya.
1: Baik-baik, baik lagi relatif ya Pak ya, ternyata ya. Menyesuaikan isi kantong ya. Baik, terima kasih juga untuk Pak Jimat dari tim penyuluh perikanan. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk bertanya dari rekan-rekan enumerator pelabuhan. Silahkan. Baik, silahkan Ibu.
6: Izin memperkenalkan diri, saya Melianti, enumerator dari PPN Kejawanan. Izin bertanya, Bapak dan Ibu, pertanyaannya, bagaimana menanggapi isu bahwa sumber daya ikan di laut itu semakin menurun? Karena dari obrolan para pelaku usaha dan nelayan itu, mereka semakin susah untuk mendapatkan ikan. Sedangkan sekarang juga ada program yaitu penangkapan ikan terukur. Nah, apakah program tersebut itu meningkatkan stok sumber daya ikan atau tidak? Ya, sebelumnya terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak dari Enumerator Pelabuhan. Silahkan Bu Aci Elmi untuk ya. Menjawab pertama.
7: Terima kasih Mbak ya. Jadi memang bagaimana untuk mengatur penangkapan itu kan sudah ada ya. Penangkapan ikan terukur itu ya untuk melindungi. Ya melindungi supaya ikan-ikan itu tidak apa cepat habis ya. Jadi ada pengaturannya. Seperti yang di sini kan ada itu wilayah penangkapannya di sekitar Kalimantan atau bahkan sampai ke Papua ya. Untuk yang kapal-kapal dari PPN Kejawanan ini. Itu salah satu strategi supaya sumber daya ini masih terus bisa menghasilkan ya. Ikan masih bisa ditangkap oleh para nelayan. Ya strateginya memang untuk saat ini ketika kemudian ikan-ikan di jarak yang pendek sudah semakin langka ya nelayan akan lebih jauh lagi ya mencari ikan itu sampai ke Papua ya yang PPN ini ya Pak Kalabu ya betul ya. Dan dari kami di DKP 3 ini kan ada untuk mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi untuk kapal 30 GT ke bawah. Nah di sini tentunya kami tambah untuk alokasi BBM-nya yang subsidi itu supaya bisa melaut lebih jauh lagi ya dalam rangka yang mencari ikan itu. Dan di Kementerian Kelautan Perikanan juga kan sekarang ada program Blue Economy ya, ekonomi biru itu kan juga untuk menyelamatkan ataupun juga supaya ikan-ikan itu bisa terjaga dan tidak mengalami kepunahan.
1: Iya, yeah, begitu okay, Pak. Baik, terima kasih Bu Haji Ilmi. Pak Yusuf, silakan ada yang ingin ditambahkan?
2: Iya, kalau saya mungkin sangat yakin ya bahwa sumber daya di kita itu pasti ada. Nah, sekarang tinggal jumlahnya banyak atau sedikit. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Artinya makhluk hidup itu untuk hidup perlu tempat yang sehat. Nah, ini kenapa saya bilang tanggung jawab bersama ya. Kita minimal nih jangan mengotori tempat mereka hidup supaya mereka bisa berlanjut untuk keberlangsungannya ya, meneruskan hidupnya, berkembang biak gitu ya. Makanya kenapa saya bilang mungkin kita yakin bahwa sumber daya itu ada. Nah sekarang tinggal kita menjamin banyaknya. Nah makanya pemerintah juga tadi sudah disampaikan Bu Elmi ada kebijakan terkait dengan penangkapan ikan terukur di mana setiap kapal nanti akan diberikan kuota. Nah, begitupun saat ini sudah diatur juga tentang zonasi penangkapan. Nah, mereka hanya memperoleh satu zona wilayah penangkapan. Nah, ini untuk tadi mengendalikan ya zona-zona mana yang berdasarkan riset atau penelitian masih banyak ikannya. Nah, kalau yang nggak banyak ikannya mungkin bisa ditutup atau dikurangi jumlah kapalnya. Itu menurut saya Mas ya, untuk kebijakan saya pikir kita sudah bagus, tetapi ya. Untuk memastikan ikan itu bisa hidup dengan layak dan sehat, itu adalah tanggung jawab kita bersama, semuanya gitu ya. Ya, mari menghormati alam, lingkungan, untuk keberlanjutan menurut saya, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Yusuf juga, terima kasih untuk Mbak Milianti dari tim Enumerator Pelabuhan. Dan juga tadi terima kasih untuk Bapak Jimat dari Penyuluh Perikanan yang sudah memberikan pertanyaan ya. Baik, untuk Pak Yusuf dan Bu Haja Ilmi, mungkin terakhir harapan terkait perikanan khususnya di Kota Cirebon ini seperti apa dan juga untuk closing statement-nya ya Pak. Silakan, mau Pak Yusuf dulu atau Bu Ilmi dulu? Iya. Maga, Ibu dulu ya silakan.
7: Iya, ya baik. Jadi tentunya kami ya dari pemerintah Kota Cirebon ya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Tentunya harapan kami sektor perikanan ini tidak hanya untuk menyediakan ikan saja, tapi bisa menggerakkan ekonomi lokal yang ada di Kota Cirebon ya. Sehingga tentunya juga ketahanan pangan yang ada di Kota Cirebon untuk masyarakat Kota Cirebon juga bisa terpenuhi, bisa terjaga. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Bu Haji Elbi. Selanjutnya Pak Yusuf, silahkan.
2: Ya, PPN Kejawanan siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini khususnya Dinas Perikanan untuk menyediakan ikan yang berkualitas dalam mendukung ketahanan pangan Bu Elmi dan mengundang nelayan yang ada di sekitar kita untuk memanfaatkan pelabuhan kita. Dalam hal ini kami akan menjamin terutama keselamatan dan keamanan operasional kapal nelayan yang ada di sini. Kedepan kita akan menjadi besar dan kedepan kita akan menjadi maju, tentu tadi untuk tujuan bersama pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
1: Baik, luar biasa, boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Yusuf dan juga Ibu Haji Elmi. Juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Yusuf, Kepala Pelabuhan PPNN Kejawanan, dan juga Ibu Haji Elmi, Kepala Dinas DKP 3 Kota Cirebon, sudah hadir di dialog luar studio bersama RRI Cirebon. Juga tentunya terima kasih untuk seluruh hadirin yang hadir langsung menyaksikan dialog luar studio ini. Juga terima kasih untuk para pendengar serta pemirsa di kanal YouTube-nya RRI Cirebon. Untuk itu terima kasih juga kepada seluruh kru yang bertugas. Kita berjumpa lagi dalam dialog luar studio berikutnya. Saya Rian Aditya mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
8: Baik pendengar, baru saja kita simak bersama dialog khusus luar studio dengan tema optimalisasi potensi perikanan Cirebon untuk mendukung ketahanan pangan. Kita masih lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Iskandar Zulkarnain hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tetap semangat.
9: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
10: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
11: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
12: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Duh, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar,

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kami sampaikan cek fakta untuk pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal. Ia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat pelindung diri APD lengkap. Dan foto tersebut ini dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali. Faktanya, pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com ya. Artikel tersebut ini membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola, karena hanya simulasi kamerawan tidak wajib memakai APD. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat

Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Rosato Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemprov Jabar, memastikan ketersediaan hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha 2026 dan

0: dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan, pendengar, jumlah stok beberapa jenis hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional, stok domba di Jabar pada Idul Adha 2026 diperkirakan mencapai 223.812 ekor. Angka tersebut ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun lalu yang berada di angka 187.395 ekor. Tidak hanya domba, pendengar, populasi sapi kurban di Jabar juga mengalami kenaikan. Tahun ini tersedia sekitar 120.916 ekor sapi. Sementara pada Idul Adha 2025 jumlahnya tercatat sebanyak 99.565 ekor. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, Linda Al-Amin, mengatakan peningkatan stok hewan kurban dipengaruhi masih adanya sisa hewan kurban tahun lalu yang belum terjual. Sementara itu, jumlah kambing pada tahun ini diperkirakan mencapai 61.578 ekor atau sedikit menurun ya, dibanding tahun sebelumnya sebanyak 63.319 ekor. Sedangkan stok kerbau justru mengalami peningkatan cukup besar, menjadi 700 ekor dari sebelumnya 336 ekor. Linda menjelaskan, pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap lalu lintas hewan kurban sejak Januari 2026. Melalui aplikasi e-Siknas ya. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat dan layak untuk disembelih saat Idul Adha.
1: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
2: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
1: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
2: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
1: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
2: Mulai dari diri sendiri, jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap, laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
3: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk makan bergizi gratis MBG ya, dengan menekankan penguatan pencegahan korupsi dalam pelaksanaannya. Dan pendengar, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin menekankan pentingnya penguatan pencegahan korupsi, terutama karena Badan Gizi Nasional BGN sebagai pelaksana program merupakan lembaga baru yang masih membangun sistem kerja dan regulasi. Menurutnya, KPK melalui Direktorat Monitoring pada 2025 melakukan kajian pencegahan korupsi terhadap tata kelola program MBG. Aminuddin menyebut sejumlah aspek yang menjadi perhatian, antara lain kesiapan regulasi, organisasi dan infrastruktur pendukung program yang dinilai masih perlu penguatan. Ya, dan ia menyampaikan pendengar, anggaran program MBG pada 2025 ini mencapai 71 triliun dengan realisasi 72,5% atau 51,5 triliun per 31 Desember 2025. Sementara pada 2026, anggaran yang semula 335 triliun dipangkas menjadi 268 triliun. Aminuddin menegaskan besarnya anggaran meningkatkan potensi resiko penyimpangan sehingga pengawasan perlu diperkuat.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak bunyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Novel Outlander karya Diana Gabaldon adalah kisah epik yang menggabungkan sejarah, petualangan, dan romansa. Dimulai di tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua. Adalah Claire Randall, seorang perawat perang Inggris, sedang menikmati liburan di Skotlandia bersama suaminya, Frank Randall. Ketika mengunjungi situs batu kuno Craig the Nun, Claire secara misterius terlempar ke masa lalu, tepatnya di tahun 1743. Di tengah konflik antara klan-klan Skotlandia dan ancaman dari tentara Inggris, Claire berjuang untuk memahami situasinya. Ia ditangkap oleh klan Mackenzie dan menganggapnya sebagai mata-mata. Untuk bertahan hidup, Claire terpaksa menikahi Jamie Fraser, seorang pejuang muda Skotlandia yang gagah dan karismatik. Meskipun awalnya hubungan mereka didasarkan pada kebutuhan dan kewajiban, ternyata cinta tumbuh mendalam di antara mereka. Sementara itu, Claire juga dihadapkan pada dilema moral dan emosional. Apakah ia harus kembali ke masa depan bersama suaminya Frank, atau menerima kehidupan barunya bersama Jamie? Kisah ini dipenuhi dengan intrik politik, pertempuran, dan rahasia yang terungkap saat Claire menggunakan pengetahuan medis modernnya untuk membantu Jamie dan klannya. Outlander mengeksplorasi tema cinta, kesetiaan, dan identitas. Dengan latar yang kaya akan detail sejarah Skotlandia di abad ke-18, perjalanan Claire melintasi waktu bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan emosional yang memaksanya untuk mempertanyakan takdir dan pilihannya. Dengan penceritaan yang memikat, Gabaldon menghadirkan kisah yang penuh aksi, romansa, dan elemen magis, menjadikan Outlander karya yang abadi di hati para pembacanya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali saya Lisma Juliasari yang kini akan membersamai Anda dalam sajian Cirebon siang ini, edisi Kamis 21 Mei 2026, bersama Lela Nur Lela sebagai penata teknik, dan juga tentunya teman-teman di pemancar waru. Kami akan hadirkan beragam musik dan informasi terbaik untuk menemani aktivitas Anda semua. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Mm-hmm.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: Mila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya sesaat lagi ya, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarah.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter.

0: merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
1: I'm very happy for the team, for
0: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk 5 kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu Uzbekistan.
2: Ya. Nah, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket pembeli rela datang tidak menonton, menakut apa-apa, nunggu di luar. Ya. Dan minta para pembuatan yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga kandang sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga, kesibukan bekerja. Jadi khusus saya ya, semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing. masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

ya. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Mila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-sia.
3: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dan selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Yang berangkat dari total 17.620 yang rencana calon jemaah haji.
2: Persib adalah milik Jawa Barat. Tentunya kita ingin kemenangan Persib tersebut dibarengi juga oleh suasana kebatinan yang betul-betul sejuk

0: Berita, keberangkatan 40 kloter jemaah haji dari embarkasi BIJB Kertajati telah selesai 99,8%. Bobotoh kolot, Boboko Kuningan optimistis Persib raih bintang 3. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Keberangkatan 40 kloter jemaah haji dari embarkasi BIJB Kertajati telah selesai 99,8% jemaah berangkat ke Tanah Suci.
1: Artinya ada 99,8% jemaah bisa berangkat.
2: Proses pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati telah selesai dilaksanakan dengan lancar hingga Rabu 20 Mei 2026. Seluruh penerbangan dari kloter pertama hingga kloter 40 berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Nuril Huda mengatakan, total 40 kloter jemaah haji telah diberangkatkan dengan tingkat ketepatan waktu mencapai 100%. Ia menyebut tidak ada keterlambatan maupun gangguan operasional selama proses keberangkatan berlangsung. Ia menjelaskan dari total 17.620 calon jemaah haji yang direncanakan berangkat, sebanyak 17.585 orang berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara sebagian kecil lainnya batal berangkat karena alasan kesehatan hingga ada juga yang karena meninggal dunia.
1: Jamaah yang berangkat dari total 17.620 yang rencana calon jamaah haji yang berangkat adalah 17.585. Artinya ada 99,8% jamaah bisa berangkat, dan sisanya yang tidak berangkat memang ada berbagai macam karena rata-rata memang tidak layak terbang karena kesehatan. Walaupun ada juga ada satu atau berapa tentunya juga ada yang meninggal dunia kemarin. Jadi akhirnya nggak jadi berangkat. Tapi persentasenya sangat kecil karena totalnya yang berangkat adalah 99,8. Berarti sekitar 0,2 paling yang tidak jadi berangkat.
2: Ia menambahkan selama pemberangkatan jemaah haji koordinasi lintas sektor berjalan sangat baik. Bahkan pada hari terakhir pemberangkatan pada Rabu 20 Mei 2026 terdapat 3 kloter diberangkatkan pada hari yang sama tanpa mengalami kendala. Keberhasilan penyelenggaraan penerbangan haji tahun ini menurutnya menjadi bukti kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dalam melayani penerbangan berskala besar. Pihaknya optimis pelayanan serupa dapat kembali berjalan optimal pada fase pemulangan jemaah haji yang akan dimulai pada awal Juni mendatang. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon mendorong penguatan

0: pemberdayaan pengusaha muda dan penguatan UMKM akan menjadi fokus utama kepengurusan ke depan. Melalui forum-forum strategis seperti rapat pimpinan kota, Kadin akan terus mendorong program kerja yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha. Big Data BPS memiliki manfaat dalam mendukung pengambilan keputusan untuk pemerintah maupun masyarakat.
1: Dalam pengambilan keputusannya seperti apa, yaitu kita akan mau gimana nih, maju atau mundur nih.
2: Big Data dinilai memiliki manfaat besar dalam membantu masyarakat maupun pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data. Analisis Big Data bahkan dapat digunakan untuk melihat tren investasi, kepadatan wilayah, hingga rekayasa lalu lintas di perkotaan. Pranata Komputer Ahli Pertama, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Muhammad Maftuhin mengatakan, salah satu manfaat utama Big Data adalah mendukung pengambilan keputusan secara lebih tepat dan cepat. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk menentukan langkah investasi maupun pengembangan usaha.
1: Manfaatnya sangat besar, yang banyak terutama yang pertama itu, yaitu pengambilan keputusan terutama. Dalam pengambilan keputusannya seperti apa, yaitu kita akan mau gimana nih, maju atau mundur nih, kalau misalkan saham, ya seperti itu. Kita mau menginvestasikan kemana nih, kalau misalkan saya sebagai warga kota Cirebon ingin menginvestasikan kemana nih untuk pada saat ini. Lalu misalkan untuk bagi pemerintahan nih, terutama nih, dengan big data yang sedemikian rupa banyak, kita akan dapat melihat, mengcover, kelas-kelas masyarakat yang paling potensial untuk dibangun atau realokasi tempat-tempat yang memang mungkin padat penduduknya dan sebagainya, itu di mana, seperti itu.
2: Selain itu, Maftuhin mengatakan, big data juga dapat dimanfaatkan dalam pengaturan lalu lintas di kawasan perkotaan yang padat aktivitas. Contohnya di kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, data lalu lintas dapat dianalisis untuk mengetahui jumlah kendaraan dan jam-jam kepadatan. Ia menambahkan hasil analisis tersebut dapat membantu pemerintah dan kepolisian dalam menentukan rekayasa lalu lintas yang lebih efektif. Dengan pemanfaatan big data, berbagai kebijakan publik diharapkan dapat lebih akurat sesuai kondisi lapangan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Cumi-cumi menjadi komoditas unggulan PPN Kejawanan yang bernilai ekspor tinggi.
3: Dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain ya, mungkin ikan, kalau kita, ini cumi-cumi, nilai ekonomis tinggi dan bernilai ekspor.
4: Cumi-cumi merupakan komoditas unggulan sektor perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon karena mendominasi hasil tangkapan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar ekspor. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon, Yusuf Fatanah, kepada RRI. Ia menjelaskan hasil tangkapan di PPN Kejawanan didominasi cumi-cumi dengan kontribusi kurang lebih 56% dari total produksi bulanan.
5: Di wilayah kita ya, ini paling besar, kurang lebih 56% dari seluruh tangkapan ya, kalau kita proyeksikan dalam satu bulan itu ya, 58%-nya itu atau separuh lebihnya adalah cumi-cumi, selain ikan ya. Kalau ikan kita juga banyak ya, tenggiri, kembung, layar, dan sebagainya ya, tapi yang paling banyak adalah cumi-cumi. Ini menjadi unggulan tersendiri dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain ya, ini mungkin ikan, kalau kita, ini cumi-cumi, nilai ekonomis tinggi dan bernilai ekspor.
4: Dikatakan Yusuf, tingginya produksi cumi-cumi menjadi potensi besar bagi pengembangan sektor perikanan di Cirebon karena memiliki nilai ekonomis tinggi sekaligus berkontribusi terhadap devisa negara melalui ekspor. Hasil tangkapan cumi-cumi dari PPN Kejawanan saat ini masih didominasi produk mentah dan belum banyak dikembangkan menjadi produk olahan turunan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Wakil Bupati Kuningan Haja Tuti Andriani mewakili Bupati Kuningan menghadiri rapat koordinasi tindak lanjut pilot proyek program Pintar di Aula Cakrabuana lantai 3 kantor OJK Cirebon kemarin. Program Pintar atau peningkatan inklusi keuangan untuk pemerataan ekonomi rakyat ini digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Rapat ekonomi ini menjadi forum strategis untuk evaluasi sekaligus memperkuat implementasi program Pintar di Desa Paninggaran, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Wakil Bupati menyampaikan program ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat melalui penguatan akses layanan keuangan formal, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen menjadikan Desa Paninggaran sebagai contoh keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi lintas sektor. Bobotoh Kolot Boboko Kuningan optimistis Persib raih bintang 3.
6: Persib adalah milik Jawa Barat. Tentunya

0: kita ingin kemenangan Persib tersebut dibarengi juga oleh suasana kebatinan yang betul-betul sejuk bagi segenap warga masyarakat.
1: Dukungan penuh untuk Persib Bandung terus mengalir jelang partai final Championship Series menghadapi Madura United. Ketua Bobotoh Kolot Distrik Kuningan, Denny Hamdani, optimis Maung Bandung mampu meraih hasil maksimal pada leg pertama final. Menurut Denny, performa Persib mengalami peningkatan signifikan sejak memasuki fase Championship Series. Ia menilai kekompakan tim dan chemistry antar pemain kini semakin solid, terlebih setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bali United di babak semifinal. Optimisme tersebut muncul di tengah performa impresif Persib sepanjang Super League 2025-2026. Maung Bandung kini berada di ambang gelar juara ketiga secara beruntun, sekaligus menegaskan dominasi mereka di kompetisi musim ini. Tak hanya bersaing di papan atas klasemen, sejumlah pemain Persib juga masuk dalam daftar nominasi penghargaan individu yang diumumkan operator kompetisi Liga 1.
0: Insya Allah, Persib juara hat-trick tentunya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jawa Barat dimanapun berada, terutama para pendukung Persib, mari kita ciptakan suasana kondusivitas di Jawa Barat, suasana kondusivitas di masing-masing daerahnya. Karena dengan kita menjadi juara, bukan berarti kita harus meluapkan emosi yang tidak terstruktur, tapi betul-betul menciptakan satu kesejukan di Jawa Barat.
1: Denny menilai komposisi permainan Persib musim ini memang sangat matang dan layak bersaing meraih gelar juara. Dukungan Bobotoh menurutnya menjadi energi tambahan bagi skuad Bandung untuk menuntaskan musim dengan trofi. Andini Rahmawati melaporkan.
2: Wali Kota Cirebon menghimbau Pertina Kota Cirebon tidak berlatih di bawah jembatan layang Pegambiran.
3: Kalau saya tidak menyarankan untuk itu, karena bukan untuk ranahnya olahraga. Tapi itu kan hanya untuk latihan sementara saja. Insya Allah nanti akan bertempat semua di Stadion Bima.
4: Terkait pola pembinaan dan latihan para petinju yang dilakukan dan dilaksanakan oleh jajaran pelatih Pertina Kota Cirebon yang bertempat di bawah jalan layang atau flyover kawasan Jalan Pegambiran Kota Cirebon masih terjadi serta menuai pro dan kontra. Kali ini komentar datang langsung dari orang nomor 1 di Kota Cirebon, yakni Wali Kota Cirebon Effendi Edo, saat ditanya oleh sejumlah awak media di sela aktivitasnya kemarin. Menurut Edo, pihak pemerintah Kota Cirebon tidak menganjurkan untuk cabang olahraga tinju, dalam hal ini Pertina Kota Cirebon yang menggelar latihan di bawah jembatan layang Pegambiran yang juga berdekatan dengan jalanan. Pemkot Cirebon, tandas Edo, akan berkoordinasi dengan Dispora dan KONI Kota Cirebon untuk bisa menyiapkan sarana tempat latihan yang layak dan representatif di wilayah komplek olahraga Bima Kota Cirebon.
5: Nah, kalau yang Pertina pengen bikin tim di bawah flyover, memungkinkan
3: gak? Kalau saya tidak menyarankan untuk itu, karena bukan untuk ranahnya olahraga. Tapi itu kan hanya untuk latihan sementara saja. Insya Allah nanti akan bertempat semua di Stadion Bima.
5: Tidak diizinkan Pak yang di flyover Pak?
3: Iya, saya tidak mengatakan tidak diizinkan.
6: Secara kajian belum memungkinkan.
5: Berbahaya berarti ya Pak?
3: Iya, berbahaya tidak. Karena kan itu kan jalannya kan bukan jalan besar. Ya.
4: Lebih lanjut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo pun berharap besar semangat juang dan gigi dalam berlatih terus ditunjukkan dan dimaksimalkan dengan baik oleh semua atlet beragam cabang olahraga yang ada di Kota Cirebon, baik cabang olahraga perorangan maupun bergu, apalagi yang akan bertarung di kancah babak utama Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat pada November tahun 2026 mendatang di wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan sekitarnya, harus bisa membuat bangga Kota Cirebon dan tentu meraih juara dengan medali emas. Aji Satria melaporkan.
2: Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_Cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat siang. Sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini saatnya Isma ajak Anda untuk berdendang, bergoyang bersama ya, asik. Bisa genre dangdut, dangdut adalah kita. Isma tunggu, WhatsApp-nya di 081-324-951-935 di sepanjang Pro Dangdut siang ini ya, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Prodang

0: Di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian Pro Dangdut ya. Langsung Isma bacakan yang udah berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Ini dari tanpa nama ya, dari 0898-1292 sekian-sekian. Mau lagunya Alam yang Mbah Dukun, katanya salamnya untuk Teh Rosna di Kompertak Kalikowa. Selamat mendengarkan, terima kasih. Ada juga Mbak Azizah nih yang mau dengerin lagu Tua-Tua Keladi, salamnya buat Mbak Isma aja deh yang lagi tugas, terima kasih ya. Ada juga Mas Yatno di Cangkring Pleret mau lagu SMS dari Ria Amelia. Ditunggu semuanya. Dan yang masih, kita masih di Sajen Pro Dangdut yang masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Waduh, Mbah Dukun sibuk nih. Bis.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Disampaikan bahwa mengenai hambatan investasi yang ada di Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lanjut lagi ya, Isma bacakan yang udah berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Fahmi di Plumbon mau dengerin lagunya Lesti yang terkesan ya. Salamnya buat semua aja yang lagi dengerin buat Mbak Isma, terima kasih. Sama-sama. Siang juga Isma sapa untuk Mas Adi di Merdeka yang diminta untuk siang hari ini. Yang penting happy katanya. Yang penting happy tuh punyanya siapa nih? Kita Yobi ya, ditunggu ya. Salamnya buat semua aja. Dan juga nih, kalau Jamal Bidatnya gak ada, jadi kita Yobi aja ya. Salamnya buat all crew aja. Dan buat yang lagi dengerinnya juga disalamin. Buat Mbak Elismanya juga disalamin. Dan juga buat Ade Saputri, terima kasih, sama-sama. Satu lagi, ini ada dari Mbah Caca di Kuningan, mau dengerin lagu yang Menunggu. Salamnya untuk Dede Verly, Ibu Nur yang lagi istirahat, spesial buat lagi tugas aja katanya. Terima kasih banyak. Oke deh, yang pasti kita masih di Sajian Pro Dangdut ya, yang masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Di 9 menit terakhir ya, Isma sapa lagi yang sudah berkirim WhatsAppnya. Ada dari Indri di Kabupaten Evita Mala yang kasmaran, katanya pengen didengar di suasana siang hari ini, boleh. Satu lagi ya, ada dari Tamrin yang ada di Karangbirai, mau dengerin lagunya Evi aja yang aku rindu. Semangat Mbak Lis, terima kasih. Kita masih di Prodangdut ya, yang masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar tanpa terasa saatnya saya Risma Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Rina Agustini ya hingga nanti pukul 19 dalam sajian Cirebon sore ini. Rismanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda untuk sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Walaupun kerasa panas banget Cirebonnya ya. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan kita nanti akan bersiap bergabung ya dengan Pro 1 Jakarta guna mengikuti beranda Astacita Nasional bersama RRI Pontianak, RRI Mataram, RRI Padang, dan juga RRI Jambi ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Brandata Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Oh, iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang dari pecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya, Pak?
1: Iya, yang terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh iya. Juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi

0: tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah, tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau. Potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA untuk panjang itu kan energi air.
1: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
0: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
1: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan control landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur,
1: masih ada,
2: ya
1: masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber
2: peluang apa ya, ekonomi
1: tambahan
2: ya, ya,
1: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
1: penting
2: ya.
1: Penting banget.
2: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali Bu ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih, Ibu.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MCE Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya ridi dari ngulangu biaya karambu nambawa pamaliru nda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Bang.
2: Iya ridi dari ngulangu biaya karambu nambawa pamaliru nda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: banda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Karena cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan

0: sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi pembuatan

0: Dad. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di papeda, bunga papeda semua kita
2: gunakan. Kita ringikan ini dua kali, ini baru berapa?
1: Briket, dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Khususnya banjir dari Kali Ciberes yang sering melanda dari desa-desa yang ada di sekitar Kali Ciberes seperti Ciuya Ambit, Karangsari, Gunung Sari, Mekarsari.
3: Kalangan anak-anak kita ya, terutama ini kan SMA. SMA ini memang bahkan sebetulnya SMP juga terpengaruh terkait dengan rokok ini.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berita pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut memastikan kebutuhan hewan kurban aman hingga menjelang hari H Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut informasinya disampaikan reporter Irwan Rudiawan.
4: Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Diskanak Kabupaten Garut memastikan kebutuhan hewan kurban jenis sapi, kerbau, kambing maupun domba aman untuk memenuhi permintaan masyarakat yang akan menunaikan ibadah kurban saat Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Pemkab Garut, Diasa Fitri, menyampaikan Diskanak Garut sudah melakukan berbagai kesiapan pada momentum Hari Raya Idul Adha, terutama memastikan stok hewan kurban di Garut terpenuhi semuanya. Selama ini menurutnya pasokan hewan kurban tercukupi dari peternak yang berasal dari Kabupaten Garut maupun yang dipasok dari luar wilayah Kabupaten Garut seperti dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur serta berbagai daerah di provinsi lainnya. Selain itu, untuk memastikan kesehatan hewan kurban, pihaknya juga menurunkan ratusan petugas pemeriksaan dan penyembelihan hewan kurban.
5: Kesehatan ya di lokasi-lokasi penjualan, di lapak-lapak penjualan di seluruh wilayah Kabupaten Garut. Itu namanya pemeriksaan antemortem. Kita melihat kesehatan ternaknya, terus surat keterangan kesehatan hewan yang menyertai dan seterusnya. Kemudian untuk penyembelihan hewan kurban tentunya dilakukan pada hari H dan hari Tasrik pada Idul Kurban. Jadi pelaksanaan nanti akan berakhir pada tanggal 14 Zulhijjah. Itu kira-kira tanggal Juni ya, awal Juni ya? Akhir Mei. Jadi tanggal 11 Mei sampai 31 Mei 2026.
4: Ia menyebutkan hasil pendataan di lapangan terdapat 333 pedagang sapi dengan pasokan yang tersedia saat ini sebanyak 10.772 sapi. Angka yang cukup jika dibandingkan dengan jumlah pemotongan tahun 2025 sebanyak 8.086 ekor sapi. Selanjutnya hewan kurban jenis kerbau. Terdapat 9 pedagang dengan pasokan yang tersedia sebanyak 135 kerbau. Stok yang cukup banyak dibandingkan dengan jumlah pemotongan kurban kerbau tahun 2025 sebanyak 40 ekor kerbau. Selain kerbau dan sapi, menurut dia hewan kurban lainnya yakni kambing dan domba terdapat 229 pedagang yang saat ini tersedia stoknya sebanyak 19.009 ekor. Jumlah itu masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pemotongan tahun 2025 lalu sebanyak 19.490 ekor domba. Stok hewan kurban kambing dan domba itu menurutnya diperkirakan masih akan bertambah seperti tahun sebelumnya. Kebutuhan 19.494 ekor mampu terpenuhi dengan stok yang tersedia tahun 2025 tercatat sebanyak 22.582 ekor.
1: Dengar, kita beralih ke informasi.

0: Cirebon, Muhammad Maftuhin mengatakan, salah satu manfaat utama Big Data adalah mendukung pengambilan keputusan secara lebih tepat dan cepat. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk menentukan langkah investasi maupun pengembangan usaha.
1: Manfaatnya sangat besar, yang baik terutama yang pertama itu, yaitu pengambilan keputusan terutama. Nah, pengambilan keputusannya seperti apa, yaitu kita akan mau gini nih, maju atau mundur nih, kalau misalkan saham. Ya, seperti itu. Kita mau menginvestasikan kemana nih, kalau misalkan saya sebagai warga kota Cirebon ingin menginvestasikan kemana nih untuk pada saat ini, lalu misalkan untuk bagi pemerintahan nih terutama nih, dengan big data yang sedemikian rupa banyak, kita akan dapat melihat mengcover kelas-kelas masyarakat yang paling potensial untuk dibangun atau realokasi tempat-tempat yang memang mungkin padat penduduknya dan sebagainya itu di mana, seperti itu.
0: Selain itu, Maftuhin mengatakan big data juga dapat dimanfaatkan dalam pengaturan lalu lintas di kawasan perkotaan yang padat aktivitas. Contohnya di kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, data lalu lintas dapat dianalisis untuk mengetahui jumlah kendaraan dan jam-jam kepadatan. Ia menambahkan hasil analisis tersebut dapat membantu pemerintah dan kepolisian dalam menentukan rekayasa lalu lintas yang lebih efektif. Dengan pemanfaatan big data, berbagai kebijakan publik diharapkan dapat lebih akurat sesuai kondisi lapangan. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Berita selanjutnya pendengar. Sekretaris Daerah Kota Bandung mengajak para pelajar untuk melawan nikotin di Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Atau Burhanuddin melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya dalam melindungi generasi muda dari bahaya rokok dan nikotin melalui peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia bertema No Nikotin, No Ribet yang digelar di SMAN 20 Bandung, Jalan Citarum, Kota Bandung. Sekretaris Daerah Sekda Kota Bandung Iskandar John Kanain mengatakan kegiatan tersebut sangat penting terutama bagi kalangan pelajar SMA hingga SMP yang dinilai rentan terpapar kebiasaan merokok maupun penggunaan vape. Menurutnya semua pihak mulai dari orang tua, sekolah hingga pemerintah harus bersinergi mendukung gerakan anti rokok dan anti nikotin demi menyelamatkan masa depan generasi muda. Ia menegaskan edukasi mengenai bahaya nikotin harus ditanamkan sejak dini karena dampaknya tidak hanya mengganggu kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental serta produktivitas anak muda. Menurut Iskandar, remaja menjadi kelompok paling rentan terhadap pengaruh gaya hidup merokok akibat faktor lingkungan pertemanan dan tren media sosial yang kerap menormalisasi penggunaan rokok maupun rokok elektronik. Karena itu, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat edukasi kesehatan melalui kolaborasi bersama sekolah, tenaga kesehatan, dan komunitas anak muda agar tercipta lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas asap rokok.
4: Ya, ini adalah kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, terutama di kalangan anak-anak kita ya, terutama ini kan SMA. SMA ini memang bahkan sebetulnya SMP juga terpengaruh terkait dengan rokok ini.
3: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung Sony Adam mengatakan tantangan paparan rokok dan nikotin terhadap anak muda saat ini semakin tinggi. Ia menyebutkan berdasarkan data nasional sekitar 7,4% anak usia 10-18 tahun di Indonesia merupakan perokok aktif dan sebagian besar mulai merokok sebelum usia 18 tahun. Menurut Sony, kandungan zat adiktif nikotin membuat seseorang sulit berhenti setelah mulai mencoba merokok.
5: Ya, dampak yang paling dekat adalah di mana uang yang digunakannya itu banyak digunakan untuk rokok gitu. Jadi bukan untuk hal yang produktif, kegiatan olahraga, makan-makan yang bergizi gitu ya. Ya, beli buku gitu. Enggak, jadi karena dorongan zat adiktifnya itulah mereka senantiasa memprioritaskan membeli rokok.
3: Sony menambahkan pihak sekolah dan guru memiliki peran penting dalam memberikan teladan kepada siswa agar tidak memulai kebiasaan merokok. Selain itu, Dinas Kesehatan juga menyediakan layanan terapi berhenti merokok melalui fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bandung.
6: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Dengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Kita beralih ke informasi lainnya. Cumi-cumi menjadi komoditas unggulan PPN kejawanan yang juga bernilai ekspor tinggi. Laporannya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
7: Dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain, lain ya, mungkin ikan. Kalau kita ini cumi-cumi, nilai ekonomis tinggi dan bernilai ekspor.
8: Cumi-cumi merupakan komoditas unggulan sektor perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon karena mendominasi hasil tangkapan dan memiliki

0: yang tinggi di pasar ekspor. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon, Yusuf Fatanah, kepada RRI. Ia menjelaskan hasil tangkapan di PPN Kejawanan didominasi cumi-cumi dengan kontribusi kurang lebih 56% dari total produksi bulanan.
1: Di wilayah kita ya, ini paling besar, kurang lebih 56% dari seluruh tangkapan ya, kalau kita proyeksikan dalam satu bulan itu ya, 58%-nya itu atau separuh lebihnya adalah cumi-cumi. Selain ikan ya, kalau ikan kita juga banyak ya, tenggiri, kembung, layar, dan sebagainya ya. Tapi yang paling banyak adalah cumi-cumi. Ini menjadi unggulan tersendiri dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain ya. Mungkin ikan, kalau kita, ini cumi-cumi. Nilai ekonomis tinggi dan bernilai ekspor.
0: Dikatakan Yusuf, tingginya produksi cumi-cumi menjadi potensi besar bagi pengembangan sektor perikanan di Cirebon karena memiliki nilai ekonomis tinggi sekaligus berkontribusi terhadap devisa negara melalui ekspor. Hasil tangkapan cumi-cumi dari PPN Kejawanan saat ini masih didominasi produk mentah dan belum banyak dikembangkan menjadi produk olahan turunan. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Berita lainnya, pendengar. Perumda Tirta Rangga Subang menyiapkan tim pengkaji membangun pabrik sendiri terkait potensi pasar yang cukup tinggi untuk pemasaran air minum dalam kemasan. Berikut informasinya disampaikan Nirwan Rudiawan.
3: Perkembangan selama satu tahun terakhir, anak perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan air minum dalam kemasan AMTK Perumda TRS memiliki potensi pasar yang menjanjikan. Hal itu disampaikan Dirut Perumda TRS Lukman Nur Hakim melalui Dirtek Perumda TRS Nana Ruhyana kepada RRI. Namun menurutnya yang menjadi kendala di lapangan selama ini yakni kesiapan dari PDAM Tirta Wening Kota Bandung yang belum siap ketika perkembangan pasar AMTK TRS melesat. Selain itu, dampak dari perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat mengakibatkan harga bahan plastik naik.
4: Ya, ada progres yang
5: cukup signifikan dari pemasaran AMTK di Subang ini. Dari awal kita produksi berapa sampai saat ini.
4: Kemudian tindak lanjutnya ini bahwa nanti mungkin ada pengkaji bahwa apakah maklun ini diperpanjang atau memang langsung ke pengadaan badan usaha untuk punya pabrik sendiri. Sementara dari sisi sumber airnya, khususnya di Subang Selatan, sumber sangat mumpuni.
3: Sebagai upayanya, lanjut Dirtek Perumda TRS, pihaknya akan mengkaji terkait maklun air bersih untuk AMDK TRS dengan PDAM Tirta Wening Kota Bandung tersebut diperpanjang atau Perumda TRS membangun pabrik sendiri, karena jika Perumda TRS membangun pabrik sendiri, kata Nana Ruhyana, sumber mata air baku untuk perusahaan AMDK yang dimiliki Perumda TRS cukup layak dan mumpuni. Ia menyebut untuk mendirikan pabrik AMDK tersebut tentunya Perumda TRS harus memiliki sebuah badan usaha tersendiri agar regulasinya jelas dan tidak menyalahi aturan. Dengan demikian, tegas Nana Ruhyana, ke depan AMDK TRS tidak lagi harus bergantung kepada maklun air bersih dari PDAM Tirta Wening Kota Bandung. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Berikutnya, pendengar.

0: Pendengar, keberangkatan 40 kloter jemaah haji dari embarkasi BIJB Kertajati telah selesai. 99,8% jemaah berangkat ke Tanah Suci. Laporannya disampaikan reporter Aura Aulia.
1: Artinya ada 99,8% jemaah bisa berangkat.
2: Proses pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati telah selesai dilaksanakan dengan lancar hingga Rabu 20 Mei 2026. Seluruh penerbangan dari kloter pertama hingga kloter 40 berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Nuril Huda mengatakan, total 40 kloter jemaah haji telah diberangkatkan dengan tingkat ketepatan waktu mencapai 100%. Ia menyebut tidak ada keterlambatan maupun gangguan operasional selama proses keberangkatan berlangsung. Ia menjelaskan dari total 17.620 calon jemaah haji yang direncanakan berangkat, sebanyak 17.585 orang berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara sebagian kecil lainnya batal berangkat karena alasan kesehatan hingga ada juga yang karena meninggal dunia.
1: Jamaah yang berangkat dari total 17.620 yang rencana calon jemaah haji yang berangkat adalah 17.585. Artinya ada 99,8% jamaah bisa berangkat, dan sisanya yang tidak berangkat memang ada berbagai macam karena rata-rata memang tidak layak terbang karena kesehatan. Walaupun ada juga ada satu atau berapa tentunya juga ada yang meninggal dunia kemarin. Jadi akhirnya nggak jadi berangkat. Tapi persentasenya sangat kecil karena totalnya yang berangkat adalah 99,8. Berarti sekitar 0,2 paling yang tidak jadi berangkat.
2: Ia menambahkan selama pemberangkatan jemaah haji koordinasi lintas sektor berjalan sangat baik. Bahkan pada hari terakhir pemberangkatan pada Rabu 20 Mei 2026 terdapat 3 kloter diberangkatkan pada hari yang sama tanpa mengalami kendala. Keberhasilan penyelenggaraan penerbangan haji tahun ini menurutnya menjadi bukti kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dalam melayani penerbangan berskala besar. Pihaknya optimis pelayanan serupa dapat kembali berjalan optimal pada fase pemulangan jemaah haji yang akan dimulai pada awal Juni mendatang. Aura Aulia melaporkan.

0: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, mendengar. Persoalan kerusakan jalan dan kondisi infrastruktur lingkungan ini masih menjadi keluhan yang kerap disampaikan masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Bogor. Faktor cuaca hingga kualitas konstruksi jalan disebut menjadi penyebab kerusakan yang perlu mendapat perhatian bersama. Selengkapnya, Ade Sri Wahyuni melaporkan.
2: Kerusakan jalan di sejumlah wilayah Kota Bogor masih menjadi perhatian masyarakat. Selain faktor cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi, kualitas konstruksi jalan dari pihak pengembang juga dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan yang kerap dikeluhkan warga. Ketua RW 13 Kelurahan Tanah Baru, Rideus, mengatakan, mayoritas aduan yang diterimanya dari masyarakat berkaitan dengan kondisi jalan lingkungan yang rusak. Ia seringkali meminta warga untuk bergotong royong untuk melakukan perbaikan sementara.
3: Kalau yang sering terjadi aduan masyarakat kepada saya itu rata-rata jalan ya. Cuma memang karena daya tahan daripada konstruksi yang buatan pengembang itu yang memang jelek. Lalu setelah itu saya minta kepada warga, karena kita tidak bisa meminta bantuan pemerintah serta-merta, karena semua harus dianggarkan, semua harus dibahas. Akhirnya saya minta warga untuk gotong royong.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Bogor, Juniarti Etiningsih, mengatakan curah hujan yang tinggi membuat kondisi jalan dan aspal lebih cepat mengalami kerusakan. Pemerintah Kota Bogor pun akan melakukan intervensi atau penanganan apabila kerusakan dinilai membahayakan masyarakat.
4: Intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga kondisi jalan ataupun aspal ini seringkali mengalami kerusakan. Mungkin masyarakat terkadang suka belum tahu bahwa jalan pun, sungai pun itu ada beberapa kewenangan. Demikian apabila memang sudah terlalu signifikan ataupun akan mencelakakan orang, kami pun kalau memang volumenya tidak terlalu besar, kami juga dapat intervensi.
2: Pemerintah menghimbau masyarakat untuk turut menjaga kondisi lingkungan sekitar termasuk saluran air dan penggunaan jalan. Kolaborasi antara warga dan pemerintah dinilai penting agar kerusakan jalan dapat ditangani secara bertahap dan tidak semakin memperparah.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Muara Jabar Sore. Berikutnya, pasca bencana yang menyebabkan kerusakan jalan dan juga jembatan, kami menanyakan kepada masyarakat terkait upaya perbaikan infrastruktur agar aktivitas warga ini kembali normal. Berikut tanggapan mereka.
6: Kalau menurut saya sih, semoga perbaikan jalan sama jembatan bisa cepat selesai ya. Karena kasihan warga yang tiap hari lewat situ jadi susah aktivitas. Apalagi buat orang yang kerja, jualan, atau anak-anak sekolah pasti cukup terganggu kalau akses jalannya masih rusak.
7: Menurut saya, setelah bencana yang paling penting memang akses jalannya dulu dibenerin supaya warga bisa beraktivitas normal lagi. Mudah-mudahan nanti perbaikannya juga lebih bagus dan lebih kuat. Jadi kalau ada hujan besar atau bencana lagi nggak gampang rusak.
8: Saya lihat sekarang sudah mulai ada perbaikan sih, cuma harapannya prosesnya jangan terlalu lama karena masyarakat butuh akses jalan dan jembatan buat sehari-hari. Soalnya kalau jalannya rusak terus, aktivitas warga juga jadi terhambat dan bikin perjalanan lebih susah.
1: Pendengar, saat ini wilayah Bogor dan juga sekitarnya ini banyak infrastruktur jalan jembatan yang rusak karena banjir yang melanda sejak beberapa pekan lalu. Untuk itu, drainase menjadi persoalan utama agar nantinya pemerintah daerah setempat ini melakukan penanganan infrastruktur rakyat dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana penanganan tersebut, berikut wawancara moderator Alif Dayita dengan Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, saat berdialog di Pro 1 RRI Bandung, RRI Bogor hari ini.
9: Kita akan mengupas tuntas tema infrastruktur saat bencana di Kota Bogor, mengenali, melaporkan, dan juga menjaga bersama. Di studio RRI Bogor, Pro 1 RRI Bogor saat ini pendengar telah hadir dua narasumber yang akan melihat isu ini dari kacamata kebijakan kota, sekaligus juga aksi real di lingkungan warga. Kita sapa terlebih dahulu ya. Yang pertama, selamat datang kepada Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, ada Ibu Roro Juniarti Estiningsih. Bu Esti, bencana di Kota Bogor ini kan seringkali meninggalkan kerusakan pada fasilitas publik, seperti yang baru-baru ini terjadi kan, juga ada yang temboknya runtuh begitu ya, tembok perumahan begitu. Dan sebenarnya infrastruktur apa saja sih yang paling rentan rusak saat bencana di Kota Bogor, dan juga apa tanda-tanda awal yang harus diwaspadai oleh masyarakat?
10: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia. Di sini terkait dengan infrastruktur, bahwa infrastruktur itu ada dua, di mana infrastruktur perkotaan dan infrastruktur pemukiman. Dan ini terbagi dalam dua OPD, yaitu kalau infrastruktur kota ada di kami, PUPR Kota Bogor, dan untuk di pemukiman ada Dinas Perumahan Pemukiman Kota Bogor. Nah, kami mensikapi sejauh mana tusi daripada Dinas PUPR Kota Bogor ini dalam menjalankan fungsinya. Dan di sini kami sampaikan bahwa di Kota Bogor ini terkait dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, sehingga kondisi jalan ataupun aspal ini seringkali mengalami kerusakan. Kami di dalam menjalankan tusi ada 232 ruas jalan berdasarkan perwal, itu di infrastruktur kota, dan kalau di infrastruktur pemukiman tentunya semuanya adalah tusinya ada di Dinas Perumahan Pemukiman. Dan terkait di wilayah pemukiman, tusi kami adalah ada, yaitu apabila ada TPT longsor yang terkait dengan aliran sungai. Karena di bidang kami ada bidang sumber daya air yang memang di mana sungai itu menjadi, ada beberapa sungai yang menjadi kewenangan kota yang menjadi tusi kami. Mungkin masyarakat terkadang suka belum tahu bahwa karena masyarakat ini sebagai besar dalam masyarakat Kota Bogor, beliau pasti mau tidak mau pasti dinas yang menangani, padahal jalan pun, sungai pun itu ada beberapa kewenangan. Ada kewenangan kota, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan nasional. Namun demikian, apabila memang sudah terlalu signifikan ataupun akan mencurigakan orang, kami pun kalau memang volumenya tidak terlalu besar, kami juga dapat intervensi dengan terlebih dahulu membuat surat kepada
9: dinas terkait
10: provinsi ataupun nasional, balai jalan nasional yang memang yang menjadi tusi, karena itu sudah menjadi kewenangan mereka masing-masing. Nah, beberapa titik jalan yang memang mengalami genangan yang masih ada di Kota Bogor ini, seperti Jalan Dadali, Jalan Bacirung, Jalan Helang, Jalan Raya Pajajaran, itu yang menjadi kewenangan kota, dan juga Jalan Pemuda juga masih kewenangan provinsi itu. Terus Jalan Kapten Yusuf, kata Jalan Ahmad Yani, contohnya saja di Jalan Dadali, memang sekarang ini kondisinya itu kan dengan intensitas hujan yang tinggi, volume air yang tinggi, kepadatan penduduk juga yang tinggi, sehingga terus di sini banyak kami melihat bahwa ada beberapa unit atau cover daripada jalan ini yang dulunya kecil harus diperbesar. Itu mengakibatkan sekarang, contohnya di Jalan Dadali, gorong-gorong yang akan masuk ke Sungai Cipangantilan itu adalah gorong-gorong yang dengan ketinggian itu sekitar 2-3 meter sampai 3 meter setengah. Tapi unit yang ada, yang sekarang ada di Jalan Dadali, itu kurang lebih diameternya cuma 1 meter. Bagaimana air tidak menumpuk?
9: Nah, bahkan nggak nyampe setengahnya ya Bu ya?
10: Makanya ini akan menjadi PR kami yang nantinya kami harus selesaikan di tahun ini. Kami harus selesaikan tahun ini karena itu sudah permasalahan sudah dari tahun ke tahun, bahkan mungkin sudah ganti kepala dinas. Insya Allah kami akan, saya sebagai kepala dinas akan mencoba berjuang untuk tahun ini selesai. Nanti di anggaran perubahan kita akan mencoba untuk menyelesaikan, untuk mengganti backcover yang besar gitu, supaya aliran sungai itu juga aliran drainase ini bisa masuk ke dalam saluran utamanya. Namun demikian juga masih ada di Jalan Dadali itu permasalahannya. Ada saluran air yang memang tidak berfungsi. Ya, berfungsi tapi itu hanya sedikit, tidak menopang keseluruhan volume debit air yang ada di Jalan Pemuda, sehingga Jalan Pemuda, Jalan Dadali ini mengalami setiap hujan selalu banjir.
9: Dan terima kasih banyak untuk Ibu Juniarti Estiningsih selaku Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Ya.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Ya, pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065584 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, proyek Jalan Lingkar Utara Jawa Barat semakin menunjukkan progres serius. Infrastruktur strategis yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dipastikan akan masuk hingga wilayah Kabupaten Kuningan dan jadi jalur penghubung penting antar wilayah di Utara Jabar. Keberadaan Jalan Lingkar Utara Jawa Barat diproyeksikan menjadi salah satu proyek konektivitas besar yang akan memperkuat akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain terkoneksi dengan rencana pembangunan tol Cikumis, Cirebon, Kuningan, Ciamis, jalur ini juga akan membuka akses baru dari Purwakarta hingga Kuningan. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa proyek Jalan Lingkar Utara Jawa Barat ini telah memasuki tahap perencanaan teknis termasuk penyusunan detail engineering design dan juga feasibility study atau studi kelayakan. Rencana pembangunan jalur strategis tersebut akan membentang sepanjang kurang lebih 165 km, melintasi 6 kabupaten di wilayah Utara Jawa Barat. Adapun rute yang direncanakan dimulai dari Purwakarta, kemudian melewati Subang, Indramayu, Majalengka, Kabupaten Cirebon hingga berakhir di Kabupaten Kuningan. Berbeda dengan proyek pembangunan jalan baru pada umumnya, konsep Jalan Lingkar Utara Jawa Barat akan lebih banyak memanfaatkan ruas jalan kabupaten maupun jalan desa yang sudah ada. Pemerintah nantinya hanya akan melakukan pelebaran di sejumlah titik agar jalan memenuhi standar konektivitas antar daerah. Ruas jalan yang masuk dalam proyek ini minimal memiliki lebar sekitar 5 meter sebelum dikembangkan lebih lanjut. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kuningan, Teddy Sukma Jayadi, membenarkan bahwa proyek Jalan Lingkar Utara Jawa Barat akan masuk ke wilayah Kabupaten Kuningan. Ya, di wilayah Kuningan, jalur tersebut direncanakan masuk melalui desa Patalagan, Kecamatan Pancalang, lalu tersambung hingga kawasan perbatasan Kuningan-Cirebon di desa Sampora, Kecamatan Cilimus. Menurut Teddy, jalur yang masuk ke wilayah Kabupaten Kuningan diperkirakan memiliki panjang sekitar 7 km. Meski relatif tidak terlalu panjang, ruas tersebut dinilai sangat strategis karena akan terhubung dengan jalan nasional serta kawasan permukiman di wilayah perbatasan yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi cukup besar. Pihak Dinas PUTR Kuningan juga telah melakukan survei lapangan di kawasan desa Patalagan guna memastikan kesiapan jalur yang akan digunakan. Hasil survei sementara menunjukkan bahwa kondisi jalan cukup memungkinkan untuk dilakukan pelebaran karena di sejumlah titik masih tersedia lahan di sisi kiri maupun kanan jalan. Tidak hanya berhenti di kawasan perbatasan, jaringan Jalan Lingkar Utara Jawa Barat juga direncanakan tersambung dengan infrastruktur jalan lainnya di Kabupaten Kuningan. Jalur tersebut nantinya akan terkoneksi dengan Jalan Lingkar Timur Kuningan yang menghubungkan kawasan Tugu Ikan Sampora hingga Tugu Sajati Ancaran. Setelah itu akses akan diteruskan menuju Jalan Baru Kedung Arum Kertawangunan sebelum akhirnya tersambung ke Jalan Lingkar Timur Selatan JLTS menuju Windu Janten Kecamatan Kadu Gede. Konektivitas ini diprediksi akan memperkuat jaringan transportasi di wilayah Kuningan sekaligus membuka akses yang lebih cepat menuju kawasan Utara Jawa Barat. Selain proyek Jalan Lingkar Utara Jawa Barat, pembangunan ruas JLTS Kuningan juga dipastikan akan kembali dilanjutkan melalui dukungan pembiayaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini. Jika seluruh proyek infrastruktur tersebut terrealisasi, maka dampaknya diperkirakan cukup besar terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga pertumbuhan investasi di daerah. Keberadaan Jalan Lingkar Utara Jawa Barat juga diyakini bisa menjadi jalur strategis baru untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, mengurangi hambatan transportasi, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan Utara Jawa Barat, khususnya Kabupaten Kuningan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: just a little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from sports.
1: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's Kansas, Tessie Reinches. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
2: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Cek Fakta kali ini, pendengar, mengenai Kemenag meminta masyarakat serahkan uang kurban ke pemerintah. Ya, mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama, Kemenag diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Kompas.com. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Ashar, menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Jadi, Kemenag minta masyarakat serahkan uang kurban ke pemerintah adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan update info cuaca yang kali ini akan disampaikan oleh Ana Kania. Silakan Ana.
3: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan akan kembali berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari Jumat 22 Mei 2026 di wilayah Ciawi Majakuning, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Ciawi Majakuning. Pada dini hari diperkirakan akan kembali berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang, potensi hujan petir secara tiba-tiba, dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih juga untuk anak Kania dan selamat beraktivitas kembali.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan. Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
2: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya pada pukul 17:39 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan ikuti pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1-5 dibacakan Hikmatul Mufidah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

0: itu sih dia, mereka anak kecil itu biasanya belinya 20 atau 15 aja.
1: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
2: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai, komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatikan satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
1: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
4: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
6: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
5: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli, mengatakan langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
4: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
5: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tulambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
2: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
3: Iya, gitu aja. Iya, Pak, ini haji ke itulah anak-anak kemarin cucu gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin cucu. Kita bapak tua ini, kita berangkatin haji. Itu.
4: Jadi, Pak, apa lo? Kita sekarang
3: kita
4: haji
3: campur ya, berapa kalau pakai itu berterus terang lagi deh, ada iya uang segalanya lah, iya lagi nanti dulu juga pengen ya.
2: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
5: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
6: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PBH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jamaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusa nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
5: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus sholawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
7: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
8: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
7: kepada kita semua. Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
9: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nia Abdul Itululi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bahagia sekali kita jumpa kembali malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Islam. Untuk malam hari ini, Kamis malam Jumat, tanggal 21 Mei 2026. Dan acara ini berlangsung sampai nanti jelang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini sudah hadir alhamdulillah di studio ada Ibu Ustazah Siti Fatonah SPDI MPDI. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Nono.
0: Bagaimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Baik, sampai hampir 30 menit ke depan ya, Ustazah Siti Fatonah tentu akan membahas satu tema, yaitu ayo ngalap berkah di awal bulan Zulhijjah. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Mas Nono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan kepada kita untuk kembali dipertemukan dengan bulan Zulhijjah, bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang dirahmati Allah, malam hari ini kita masih berada di awal bulan Zulhijjah. Bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya terdapat hari-hari terbaik sepanjang tahun. Mungkin banyak di antara kita yang ketika Ramadan datang begitu semangat ibadah. Masjid ramai, saf-saf sholat berjamaah banyak, sedekah meningkat, tilawah Al-Quran bertambah. Tapi seringkali setelah Ramadan berlalu, semangat itu perlahan menurun. Padahal dalam Islam ada lagi musim pahala yang luar biasa, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dalam kitab Durratun Nasihin terdapat penjelasan tentang keutamaan amal pada 10 hari pertama Zulhijjah. Wa fil hadithi ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min ayyamil ashri. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, bahkan lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, bahkan lebih utama daripada jihad, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun. Ini menunjukkan betapa istimewanya hari-hari ini, betapa istimewanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai amal biasa yang kita lakukan di hari lain ketika dilakukan di awal bulan Dzulhijjah, nilainya menjadi luar biasa di sisi Allah. Maka jangan sampai kita melewati hari-hari ini hanya dengan rutinitas biasa. Bangun tidur, kerja, makan, tidur lagi, tanpa ada peningkatan ibadah. Karena bisa jadi inilah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kalau banyak orang di dunia ini semangat mencari diskon besar-besaran, rela antri demi promo, maka orang beriman juga harus semangat ketika Allah membuka diskon pahala di awal Dzulhijjah. Karena bisa jadi inilah kesempatan yang belum tentu datang kembali tahun depan. Karena itu malam hari ini mari kita bersama-sama ngalap berkah di awal bulan Dzulhijjah. Apa saja amal yang bisa kita lakukan? Pertama, memperbanyak zikir. Perbanyak membaca tasbih. Subhanallah. Membaca tahmid. Alhamdulillah. Membaca tahlil. La ilaha illallah. Membaca takbir. Allahu akbar. Kadang lisan kita sibuk ngobrol sana, ngobrol sini, ngalur, ngidul, ngetan, ngulon, sibuk komentar, sibuk di media sosial, sibuk scroll-scroll media sosial. Tapi lisan kita jarang dipakai untuk berzikir. Padahal zikir adalah amalan yang paling ringan tetapi besar pahalanya. Zikir juga menjadi penyejuk hati di tengah kehidupan yang penuh kesibukan dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mari hidupkan rumah kita dengan zikir. Mari hidupkan kendaraan kita dengan salawat. Mari kita hidupkan waktu luang kita dengan beristighfar. Pendengar RRI Cirebon yang berbahagia, amalan yang bisa kita lakukan berikutnya yaitu memperbanyak sholat sunnah. Kalau biasanya hanya melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, kalau biasanya sholat sunnahnya masih bolong-bolong, maka ayo di awal Dzulhijjah ini mari kita perbaiki. Minimal rawatibnya dijaga, sunnah qobliyahnya, sunnah ba'diyahnya, duhanya dihidupkan, tahajudnya dicoba, diusahakan walau 2 rakaat. Jangan merasa kecil amal kita, karena yang dilihat Allah bukan banyaknya, tapi keikhlasannya. Amalan apa lagi yang bisa kita lakukan? Amalan yang bisa kita lakukan yaitu melaksanakan puasa sunnah. Puasa di awal Dzulhijjah termasuk amalan yang sangat dianjurkan. Terlebih puasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah bagi yang tidak sedang berhaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa puasa Arafah menjadi sebab diampuninya dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Betapa luas kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Amalan lain yang bisa dilakukan dalam mengisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yaitu bersedekah. Sedekah atau sedekah tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu punya uang banyak. Karena kadang ada orang yang hartanya banyak tapi sulit memberi. Ada juga yang sederhana hidupnya tapi ringan tangannya membantu orang lain. Sedekah itu bukan membuat miskin, justru membuka pintu keberkahan. Mungkin rezeki kita seret karena kurang sedekah. Mungkin rumah tangga kita kurang tenang karena jarang berbagi. Maka di hari-hari mulia ini, mari kita latih tangan untuk memberi. Pendengar RRI Cirebon yang dirahmati Allah, amalan lainnya yang bisa dilakukan yaitu dengan menumbuhkan semangat berkurban. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketakwaan dan keikhlasan. Kurban adalah latihan keikhlasan. Latihan taat kepada Allah. Meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kadang kita mampu membeli sesuatu yang kita suka, gonta ganti HP, beli kendaraan, jalan-jalan, tapi masih sangat berat mengeluarkan harta untuk ibadah kurban. Padahal kurban adalah syiar Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa yang sampai kepada Allah bukan darah dan daging hewan kurban, melainkan ketakwaan hambanya. Maka kurban menjadi pelajaran tentang ketaatan kepada Allah, pengorbanan, dan juga kepedulian sosial. Pendengar RRI Cirebon yang berbahagia, awal Dzulhijjah juga menjadi momentum muhasabah. Kita tidak tahu dan kita tidak akan pernah tahu apakah tahun depan masih bertemu dengan bulan Dzulhijjah atau tidak. Berapa banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita, sekarang mereka sudah berada di alam kubur. Karena itu, jangan tunda taubat, jangan tunda ibadah, jangan tunda berbuat baik. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, mumpung masih diberikan kesempatan, mumpung pintu pahala masih terbuka lebar. Jangan sampai kita sibuk mempercantik dunia, tapi lupa menyiapkan akhirat. Na'udzu billahi min dzalik. Pendengar RRI Cirebon yang dirahmati Allah, mari kita jadikan awal Dzulhijjah ini sebagai titik perubahan. Kalau selama ini masih jarang ngaji, mari mulai ngaji. Kalau masih sering meninggalkan salat, mari diperbaiki. Kalau masih jarang salat berjamaah, mari diperbaiki. Kalau hati masih penuh iri dan dengki, mari dibersihkan. Karena keberkahan hidup itu bukan hanya banyak harta, tapi hati yang tenang, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh-solehah, dan hidup yang dekat dengan Allah, hatinya terpaut selalu pada Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu menghidupkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu menghidupkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan amal saleh dan mendapatkan keberkahan dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah hadir di RRI Cirebon dalam acara Mimbar Agama Islam. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Assalamualaikum.
1: Ya, sama-sama Mas Nana.
0: Sehat selalu Ustazah.
1: Amin, amin. Mas Nana juga ya.
0: Amin. Dan pendengar, sampai di sini Mimbar Agama Islam untuk malam hari ini. Kita jumpa lagi di Kamis malam yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.
1: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
2: Cuy, ngapain nih cuy?
1: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
2: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
1: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
2: Iya juga ya cuy.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wilujeng Wengi. Untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bahagia sekali saya Nono Kartono kembali menjumpai Anda malam hari ini, hari Kamis malam Jumat ya, dalam acara Macapat ya untuk malam hari ini. Dan kalau minggu kemarin kita sempat membahas tentang siapa itu Prabu Siliwangi, malam hari ini kita akan membahas mengenai melacak jejak kejatuhan Pajajaran. Karena kalau bicara tentang tanah Pasundan, nama kerajaan Pajajaran ini pasti kita juga langsung terlintas di kepala ya. Kira-kira ini berakhirnya kerajaan Pajajaran ini kapan? Gitu kan pasti pertanyaannya seperti itu. Kemudian apa yang menyebabkan

0: melacak yeah. jejak kejatuhan Pajajaran, berarti ini bukan hanya sekedar, kalau kata Kang Akbar, bukan sekedar omon-omon.
1: Oh iya, betul.
0: Tapi ada jejaknya, begitu, ada buktinya yang nanti akan disampaikan juga oleh Kang Akbar. Nah, Kang Akbar, bicara tentang jatuhnya Pajajaran, dan malam hari ini kita akan melacak jejak, begitu, jejaknya seperti apa. Bisa disampaikan mungkin bagaimana kondisi ketika itu sebelum Pajajaran ini konon katanya hilang begitu ya, menjadi hutan dan lain sebagainya. Silakan Kang Akbar.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wengi, Wilujeng Dalu, Sampurasun kepada segenap saudara pendengar Kulanun. Yang pada kesempatan ini masih bersama RRI Pro 1 Cirebon, Mas Nono. Agungi pangapunten, punten anu kasuhun, hampura anu bade ku abdi atanapi kusim kuring diseja ya Mas Nono ya. Kembali untuk konteks tema-tema terakhir ini, tema-tema kali ini ya. Kita coba memberi warna bilingual atau trilingual. Ada logat-logat Sundanya, ada gaya Cirebonnya dan sebagainya, kan.
0: Dan bahasa Indonesia.
1: Inilah fakta kultural yang kami terima yang ada di Cirebon.
0: Betul.
1: Dan kembali hapunten kepada para kasepuhan anu aya di gunung ya. Anu aya di nuju nyungsi di nusepi.
0: Di leuweung.
1: Di leuweung di mana bae misalna. Anu ku sim kuring dimuliakeun, dihormati ya. Juga yang sedang mendapatkan kedudukan. Nah, pokoknya siapa aja ya, jadi apa sih lah, apa mangga-mangga.
0: Yang mengejar kedudukan.
1: Atau yang sedang ngejar. Semoga berkah ya.
0: Amin.
1: Dan nawaitunya itu murni untuk berkhidmah, melayani masyarakat seperti Amin. Para kasepuhan kita yang sudah mendahului kita semua. Jadi kalau bicara Tatar Kulon atau Jawa Barat atau Jawa Kulon ya, ini memang sebetulnya syarat dengan tokoh-tokoh legend, maksudnya. Yang kalau judulnya mengabdi kepada masyarakat ya total, bukan retorika semata ya.
0: Betul.
1: Atau demi apa demi apanya tuh nomor sekian ya. Dan ini fakta catatan sejarahnya juga ada, termasuk. Melalui tradisi lisan, saur sepuh, tutur tinular ya. Dan dalam regulasi kita pun di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kita tahu bahwa tradisi lisan ini termasuk salah satu objek pemajuan kebudayaan. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh saudara-saudara pendengar dimanapun saja adanya ya, kita mencoba melacak jejak keruntuhan Pajajaran. Kalau pakai bahasa vulgar, di Cirebon ini ada istilah, dan memang itu juga termasuk salah satu karya sastra ya. Burakna Pajajaran.
0: Burakna Pajajaran. Bahasa Cirebon itu.
1: Itu bahasa Sunda. Salah Masa satu ya burakna Pajajaran itu ya hancurnya Pajajaran. Nah, kita tahu kalau sudah ngomongin soal negara itu faktor-faktor yang mendukung keutamaannya, keberadaannya dan sebagainya itu tidak satu, Mas Ano. Banyak. Nah, kita kembali sekarang masuk ke kalau ibarat ngomongin Pajajaran berarti kita mau tidak mau seolah-olah kayak masuk ke lorong waktu yang sangat panjang.
0: Iya, 1500-an ya, ya.
1: Kita menuju ke 600-an tahun masa yang lalu ya. Artinya di ketika Cirebon lahir itu memang berbarengan periodisasinya itu dengan mulai berkurangnya harisma ataupun keberadaan di kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran itu sendiri, Mas Nono. Jadi lompat jauh sekali ini. Lompatnya dari sebelum Raden Pamanah Rasa Jumenengan jadi Jaya Dewata ya, atau Sri Baduga Maharaja gitu ya. Jadi kalau yang namanya kejatuhan itu kan dalam bahasa psikologi

0: konflik misalnya ya, itu jangan-jangan alfa jarangannya sudah curigation ya. Jadi patut diduga misalnya ada dendam yang dipelihara. Nah kalau sudah judulnya dendam politik, pasti sumpahnya itu kan tonggoni ya, balike.
1: Awas baik.
0: Awas baik. Nah, jadi ada dendam yang terpelihara, tumbuh subur di dalam hati dan berkecamuk setiap saat ya, menunggu saatnya balas dendam. Nah, kalau sudah ngomongin kerajaan-kerajaan di Nusantara, fenomena ini tidak aneh. Tidak aneh.
1: Apakah, dendam ini ya,
0: apakah riwayat Demak sehingga lahirnya Pajang ya, atau Pajang sehingga kemudian lahirnya Mataram. Pokoknya sejak Empu Gandring ngasah logam jadi keris dan kemudian membunuh apa, jadi alat pembunuh 7 generasi berturut-turut ya. Artinya itu fakta yang ada, dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, sebetulnya kita harus membacanya. Nah, pada konteks ini yang saya maksud adalah, mari ketika kita mendengar ini, kita membaca riwayat ini, kita jangan sampai menjadikannya itu seolah-olah sebagai catatan luka-luka lama. Jadi ketika bicara sejarah yang kelam, sejarah yang pahit lah,
1: ya,
0: bahkan sambil nangis-nangis, ya kan, kan ada gitu. Pribadi beli sedih mas, bapak tuai kula ku digantung, karena ya, ibaratnya gitu tuh. Man. Kakek moyang saya tuh, tuh kerisnya saja tuh masih ada bercak darahnya sampai dengan sekarang.
1: Dawa urusannya.
0: Dawa urusannya. jadi kalau terus-terusan seperti itu, kapan mau duduk berdampingan sebagai layaknya manusia ya, harus rukun, guyub dan sebagainya. Makanya bagi Cirebon para sepuh kita menggaris bahkan menstabilo ya. Ya kang wis ya wis. Yang sudah ya sudah. Kita mari buka lembaran baru. Minal aidzin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin kan gitu. Yang sudah ya sudah. Karena apa? Sederhananya dalam prosesi menghantarkan jenazah siapapun saja, urusan hutang tuh ditanyakan.
1: Betul.
0: Para ibu, para bapak sedanten, ngapunten. Niki almarhum kira-kira aku udah utang beli. Kalau bahasa vulgarnya gitu kan ya. Ditanya. Jadi artinya persoalan-persoalan yang cenderung kontraproduktif ya, bisa memicu kembali lahirnya perang saudara ya, seperti yang sedang terjadi nun jauh di sana di tanah Persia ya. Dan ini pun ada juga apa periwayatannya dengan Cirebon di masa lalu. Artinya ya kawis ya wis. Nah, Agungnya Pangmuten, saya dalam kali mewartakan ini adalah semata-mata agar semua para pihak yang ada tidak kembali ya, maksudnya tidak kembali terjebak pada romantisme yang sempit, fanatik yang buta, apalagi ditambah dengan keakuan primordialisme yang berlebih, merasa paling aku, aing,
1: asa aing,
0: isun, dari amun ning Jawa Barat Pak aing aing terus Cirebonnya Pak isun isun, langka Jawa Barat tuh,
1: iya betul.
0: Nah, kira-kira yang sedang mengganggu kita ini kan kalau bicara olah rasa ya, itu hal-hal yang demikian. Nah, sebelum Raden Pamanah Rasa menikah ya, jadi kalau Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja ini, para garwanya atau para istrinya itu di samping Nyemas Ratu, Ibunda Nyemas Ratu Subang Keranjang, juga ada Ibunda Nyemas Ratu Kentring Manik Mayang Sunda. Nah, Kentring Manik Mayang Sunda ini adik dari Prabu Amuk Marugul, Wong Jepura. Jadi Prabu Amuk Marugul ini Wong Jepura, Kabupaten atau Cirebon Timur sekarangnya. Cirebon Timur, Cirebon Timur. Cirebon Timur ya. Nah, kemudian juga ada kisah lain yang berangkat dari rasa cinta yang apa, cinta yang nggak nyampe itu apa ya kalau sinetronnya tuh ya,
1: tangan tak sampai.
0: Oh, kasih tak sampai.
1: Kasih tak sampai.
0: Ya, ini dialami oleh ibundanya Mas Ratu, Tanduran Ganggang. Nyimas Ratu Tanduran Ganggang. Masih kerabat apa? Pituin dari Sunda-Sunda juga ya. Yang waktu itu berharap agar Raden Pamanah Rasa ini mencintainya dan kemudian menjadikannya sebagai permaisuri.
1: Ya.
0: Cuma Jodopati Bagja jeung Cilaka eta kan kagungan Gusti. Manusia enggak ikut-ikutan kalau sudah bicara jodoh.
1: Ya. Iya.
0: Tiba-tiba Sri Baduganya malah jatuh cintanya pada ibundanya Mas Ratu Subanglarang. Karena cintanya tak sampai, oh kasihnya tak sampai ya. Akhirnya Nyemas Ratu Tanduran Ganggang ini tapa, bertapa, dan tapanya pun ekstrim, tapa wuda, telanjang.
1: Oh.
0: Jadi tapa apa, bertapa telanjang seperti yang dilakukan oleh Ratu Kaliyamat, ya, ketika apa sumpah sebelum bisa menyelesaikan konfliknya dengan Aryo Penangsang kan gitu ya. Jadi Nyemas Ratu Tanduranggang ini tapa telanjang, hanya aurat depannya saja yang ditutupi oleh rambutnya itu di Gunung Padang.
1: Gunung Padang yang sekarang ya, lagi ramai itu.
0: Sekarang lagi ramai itu, oh, Gunung okay. Padang. Nah, ketika tapa ini berkahnya ada orang tua. Ini balik lagi. Kita kalau tidak ada orang tua ya tak-tak tuk-tuk. Mas Eno. Para kasepuan di Sunda waktu itu prihatin dengan problematika psikologi yang dialami oleh Tanduran Ganggang dan memintanya untuk menghentikan. Cara cerbonnya wisnok.
1: Wisnok.
0: Ulah kamalinaan. Cara wong Sunda ya gini ya. Jadi wis kang. Kang wis ya wis lah wis. Wis kok kayak besok kayak anaknya malas. Ya. Ada yang membalas gitu. Nah, dan alhamdulillah Nyemas Ratu Tanduranggang bersedia berhenti tapanya. Namun ada cerita lain yang menyampaikan bahwa kemudian misalnya Nyemas Tanduranggang ini akhirnya tidak lagi tinggal di Sunda. Tapi ikut dengan suaminya yang notabene keturunan bangsa Eropa.
1: Oh.
0: Jadi menikah, beliau tuh menikah kelak di kemudian hari menikah dengan keturunan Eropa ya, yang beberapa puluh atau beberapa ratus tahun kemudian datang lagi anak cucunya ke Sunda gitu ya. Nah itu catatan awalnya Mas Angga. Nah jadi ketika bicara kedaulatan Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Jadi kalau nama kerajaannya memang Kerajaan Sunda. Ibu kotanya itu Galuh Pakuan Pajajaran. Setelah pindah dari Kawali. Ciamis ya. Jadi saya tidak tahu artinya ketika semangat kesundaan yang tiba-tiba menyeruak di permukaan Jawa Barat sekarang ini bisa tidak meniru para kasepuhan terdahulu. Contohnya begini, yang dilakukan oleh Rama Prabu Niskala Wastu Kancana, kan Sunda itu kan di Jawa Barat ini ada Galuh, ada Sunda, Mas Eno. Nah, yang dilakukan oleh Rama Prabu Niskala Wastu Kancana itu kemudian berhasil menyatukan kembali
1: yang tadinya terpecah ya.
0: Yang terpecah. Jadi bagi saya Sunda itu lebih mendekati ideologi atau paradigma ataupun sistem nilai. Makanya enteng kecape abot sanggani.
1: Betul.
0: Nah, gitu. Artinya kalau menerjemahkan beragam falsafi atau filosofi Sunda yang ada, bisa tidak sekarang? Kan sekarang aja di Jawa Barat kan ada Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, ya, Provinsi Jawa Barat ya. bisa beli jadi siji maning. Ini tantangan. Ya. Karena kalau sudah bicara kultural kan bisa mengcover apa saja.
1: Iya.
0: Ini tantangannya. Bisa paham, tidak paham. Menyatukan kembali Jawa Barat? Karena baik Niskala Wastu ataupun Sri Baduga Maharaja melakukan itu. Bukan melakukan itu. Nah, jadi ini yang sebetulnya jadi catatan. Nah, pasca Sri Baduga Maharaja yang populer di kemudian hari dikenal dengan riwayat Burak Napajajaran ya. Itu yang menjadi menarik di Jawa Barat ini kemudian muncul Wahanten atau Banten. Dengan kasepuhannya yaitu Adipati Surosoan. Kemudian muncul juga Sumedang ya. Mm-hmm. Yang apa sebetulnya kalau Sumedang masih muda. Masih muda ya. Nah, tapi di Trah Sumedang ini nanti juga ketemu dengan Pucuk Umun ya dan juga ketemu juga dengan misalnya Pangeran Surawisesa. Mm-hmm. Ya. Nah, kemudian muncul juga Cirebon dengan Pangeran Walang Sungsangnya atau Pangeran Cakrabuana ataupun Ki Semadulo banyak namanya. Jadi kemudian juga di Sanggarungnya di dekat Losarinya ya ada Adipati Sanggarung kan gitu ya. Jadi artinya di wilayah Kulon ini ada kayak semacam negara-negara kecil. Tapi masih rukun, guyub, sauyunan, saling tolong-menolong dan saling bahu-membahu antar sesamanya. Tidak pakotrek gitu ya, tidak bertikai. Mentang-mentang Cirebon jualan tarasi ya. Terus unggal dina mangan terasi. Akhirnya jare wong Sunda tarasieun. Ari tarasieun enggak jadi kendel.
1: Tarasieun.
0: Iya, tarasieun.
1: Tidak pernah takut.
0: Iya, karena unggal dina mangan terasi sih. Jadi akhirnya kendel bae gitu tuh ya. Nah, jadi saling dukung Mas Rono. Nah, tetapi memang kalau sudah kemasukan apa yang namanya politik dan politik itu juga ujung-ujungnya adalah kepentingan ekonomi, maka ya mau tidak mau suka tidak suka akhirnya konflik pun menyeruak, menggejala.
1: Kekuasaan ya
0: berarti. Kekuasaan ya. Nah, awal mulanya kembali ke tadi. Ketika di Tatar Kulon ini kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Dari Portugis ya. Dari Inggris.
1: Ini setelah Sri Baduga.
0: Ya, setelah Sri Baduga.
1: Okay.
0: Di era Surawisesa itu kan kedatangan tuh tamu-tamu yang awal mulanya sih ngajak dagang. Iya, rineangan pala ka mananya. Neang kopi ke mana gitu. Jadi datang ke Sunda Kelapa, ke Pelabuhan Banten, ke Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Itu bicara komoditas. Karena ekonomi, karena rempah-rempah kita itu ternyata jadi prima donanya Eropa pada masa itu. Namun dagang rempah-rempah ini karena kan biasa. Jadi setelah terusan Suez dibuka ya, perjalanan bisnis dari barat ke timur itu memicu perdagangan yang semakin tinggi nilainya. Jadi amun-amun si bandara ketemu ngulakin dia konangan nah, gitu ya. Nah, kembali ketika era Surawisesa ini karena kalau sudah bicara hukum datang sih dagangan sah-sah saja kalau kerjasama dengan siapa atau siapa ya. Tapi kemudian yang terjadi pada masa itu kerajaan Sunda ini akhirnya bekerja sama dengan Portugis.
1: Oke. Okay.
0: Bikin MOU perjanjian dagang.
1: Kesepakatan
0: bisnis, business ya. Kesepakatan bisnis. Sehingga di pihak Portugis pun karena merasa sudah MOU ya. Jadi mereka tatan-tatan atau bersiap-siap membangun loji-loji di Sunda Kelapa.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu di sekitaran tahun 1511 atau 13 gitu ya. Loji-loji di sana ya. Nah, cuma nah ada cumanya kalau ini karena ini sudah ditunggangi urusan politik sih. Mas Nono. Ketika Portugis ambil tindakan membangun loji-lojinya di Sunda Kelapa, itu tuh setelah mereka berhasil menguasai Malaka.
1: Oke.
0: Setelah berhasil menguasai Malaka,
1: baru.
0: Dan ketika berperang dengan Malaka pun menang dan sebagainya, mereka kemudian over PD ya, PD, akhirnya apa trik dagang dilakukan. Nah, kemudian mereka mau bangun loji-loji di Sunda Kelapa, dan Sunda Kelapa itu kan pelabuhannya Sunda. Tetapi karena ini urusannya jadi politik, maka persinggungannya pun akhirnya terjadi. Persinggungannya itu misalnya dengan Demak.
1: Persinggungan antar
0: ya, gesrekan antar kerajaan.
1: Kerajaan.
0: Bisnis. Ini konteksnya bisnis, iya, iya, bukan betul. Agama atau apa.
1: Karena betul.
0: Jadi kalau urusan agama sih itu urusan private lah, istilahnya kita, saya nggak berani menjangkaunya itu. Tapi kalau urusan dagang sih nyata. Kenapa saya mengatakan berani nyata? Jadi ketika Portugis berhasil menguasai Malaka, maka kemudian mereka mengambil tindakan mengembargo Demak. Demak yang notabene termasuk salah satu distributor perdagangan beras ke barat ataupun ke timur ya, ke Palembang, ke mana ataupun ke Sunda ataupun lain itu, tiba-tiba dalam perjanjian itu tuh misalnya disebut bloli dagang meni, tidak boleh menjual berasnya ke sini.
1: Jadi embargo lah. Nah,
0: akhirnya itu memicu kemarahan Demak. Dan kemudian karena Sultan Trenggono itu kan besanan dengan apa dengan Sunan Gunung Jati juga gitu. Sementara Adipati Bantennya itu Sultan Bantennya Pangeran Sebakingkin itu kan putranya Sunan Gunung Jati. Akhirnya ngobrol, wah beli bener Pak Kamangkene sih mak, kan
1: kok jadi. Awitnya apa kun? Awitnya apa?
0: Isun pengen dagang beras tengri kimon, boten angsal mak. Ya dok mau nasi ya, serang wes, akhirnya. Akhirnya rencana kedatangan Portugis ke Sunda Kelapa dalam untuk kepentingan dagang tadi membangun loji itu tercium oleh tiga faksi ini. Nah akhirnya ketika mereka mau masuk ke apa, masuk ke mau ke Sunda Kelapa diserang dulu, sampai kemudian alutsista persenjataannya Portugis itu rusak berat. Dan menurut Dr. Ovan Ravan Hashim, dalam satu tahun itu waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki semua alat-alat perangnya. Dan kemudian fakta lainnya misalnya Portugis tidak berani lewat Laut Jawa. Bocing jadinya, jalannya mubeng. Tidak mau lewat apa Laut Jawa dan kemudian berputar ke utara. Dari Tumasik ya, dari apa dari Singapura kemudian terus ke Natuna kan, terus ke Kalimantan Utara, terus ke
1: muter,
0: apa
1: ya?
0: Sulawesi Utara, ke Filipina ya. Sampai kemudian baru beloknya itu di Ternate. Dan kemudian sampai ke ke timur-timur.
1: Ke pokoknya nggak lewat Laut Jawa.
0: Laut Jawa. Nah, ini sekedar berandai-andai Mas Anu ya. Andai saja peperangan pada masa itu dimenangkan oleh Portugis, maka Jawa Barat itu benderanya bukan merah putih di gedung satenya.
1: Timur-timur ya.
0: Persis seperti timur-timur.
1: Karena Portugis ya.
0: Karena Portugis. Nah ini fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Nah jadi benang-benang, benih-benih keruntuhannya itu ya. Tidak datang dari satu persoalan saja, dendam asmaranya Tanduran Ganggang misalnya ya,
1: satu.
0: Ya. Kemudian juga dari peristiwa berkolaborasi dengan Portugis ya. Nah terus lagi kemudian misalnya sentimen keagamaan yang kemudian seolah-olah ketika ada Cirebon dan kemudian pajajaran itu identik dengan agama non-Islam ya, maka seolah-olah ini adalah perang agama.
1: Padahal bukan.
0: Padahal ya? Bukan. Para perang ini rata-rata urusan ekonomi, bukan agama. Nah, pada riwayat ini misalnya, ini yang kemudian jadi temuan terakhir kita. Saudara-saudara kita di Wewengkon Wetan, wetan itu Ex Wilwatikta. Yang dulunya kerajaannya namanya Majapahit, kan gitu ya. Iya, iya. Kalau Jawa itu kan ada Sunda, ada Wilwatikta, ya. Ada Sunda, ada Majapahit, kan gitu ya. Nah, karena di saudara-saudara kita di wetan ini mungkin ketika bicara ranah keberagaman dan sebagainya sudah diselesaikan sejak era Majapahit. Karena di kanan makanya ada Sunan Ampel punya faksi sendiri ya, punya pasukan sendiri. Itu di era apa? Di era Raden Wijayanya. Kita tahu bahwa salah satu istri dari Sunan Gunung Jati namanya Mas Ratu Tepasari. Itu putra dari Ki Ageng Tepasan. Nah, Ki Ageng Tepasan ini salah satu gede di wilayah Majapahit yang posisinya ada di wilayah paling baratnya Majapahit. Ada yang nyebut Bagelen atau apa, tapi di Ki Gede Tepasan ini. Nah, yang menjadi menarik ketika nasabnya dilacak, maksudnya. Ki Gede Tepasan ini Ki Gede Tepasan ini ternyata beliau keturunannya Mena Koncar.
1: Apa itu, Kak?
0: Nah, Mena Koncar itu nama salah satu pembesar Majapahit di era Raden Wijaya, Sri Rajasa Kertarajasa Jayawardhana, kan gelarnya kan. Jadi Raja Majapahit pertama kan Raden Wijaya. Yang agamanya itu sudah Muslim. Jadi artinya di Majapahit sudah melewati fase ini. Tapi kembali karena kita di Tatar Kulon ini, saya menduga misalnya ada primordial berlebih ya, yang dan juga ada politisasi agama. Maka ketika menyebut Pajajaran saja, hapunten ini temuan di lapangan ya, faktual kekinian. Ketika menyebut Pajajaran itu ada yang menganggap jahiliahnya Jawa Barat.
1: Pajajaran dianggap jahiliahnya?
0: Iya. Maksudnya. Jadi artinya
1: masa jahiliyah.
0: Iya, masa jahiliyahnya Jawa Barat.
1: Sejarah peteng gitu ya.
0: Iya, sejarah peteng. Nah, ini pun kemudian bisa memacu dan memicu intrik konflik yang meruntuhkan dari Pajajaran itu sendiri. Artinya ketika bicara contoh misalnya Sunda Wiwitan dan semuanya. Ada saudara-saudara kita yang mongen enggak sana yang ngomong tuh. Makanya kalau bagi Cirebon ya Kang Uis ya Uis. Kita hidup hari ini untuk masa depan.
1: Betul.
0: Bukan hari ini untuk kembali ke masa lalu. Kan iya kan? Karena apa? Orang-orang yang sudah mendahului kita dan ada di alam sana saja, karepe kah dedongai muga-muga kulaku saged diparingi saged wangsul mali teng dunia terus urip aku bener
1: memperbaiki kan
0: memperbaiki kekeliruan.
1: Masa kita pengen balik
0: masa lagi? Pengen mati ya gitu. Jadi bagi saya ketika ada temuan-temuan tadi bahwa kalau dalam istilah pewayangan dihin pinasti kersane Sang Hyang Widi misalnya. Jadi takdir te bisa dipungkir, kodar te bisa disinglar. Bahwa ketika misalnya Pajajaran kemudian runtuh ya, itu bukan berarti misalnya kalah ya.
1: Yeah.
0: Atau ada hal-hal buruk dan sebagainya, tapi ini sebetulnya takdir sejarah. Ketika fase-fase baru itu kemudian muncul. Makanya Raden Pamanarasa atau Sri Baduga Maharaja dalam ipat-ipatnya kan di samping beliau menyampaikan sili asah, sili asi, jeng sili asu juga ditutup dengan silih wangikeun. Saling meneruskan keharuman. Kalau sudah bicara saling meneruskan keharuman, nyangges munyane ataupun maneh tapi kalau angel ada bahasa Jerman Sunda ya. Jadi ya wes ge. Bakal sampean Sunda ya dadi wong Sunda kang bener. Gitu tuh. Sampean Cirebon ya dadi wong Cirebon kang bener. Sampean jeng ngomong ning tangga batur sedulur luluge gue alias wong Melayu Betawi ya jadilah orang Melayu Betawi yang
1: bener.
0: Yang ada di wewengkon Jawa Barat. Nah, karena ini pilar-pilar kebudayaan, Mas Anwar. Nah, Jadi kalau melacak ke masa lalu memang ada catatan-catatan seperti di naskah Carita Pariangan ataupun dari tutur tinular. Lamunajeh ya, wah, sampean ngomong apa sih mas ya? Dapat nama Prabu Siliwangi dari mana? Ayo, ya kan? Itu kan juga dari tutur lisan, iya, dari tukang-tukang pantun yang teng teng teng teng teng teng teng teng kan gitu, teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng sambil kakawihan, dan itu asik karena ini merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia saudara-saudara kita di Tatar Kulon yang kemudian melahirkan papantunan. Ini prestasi kebudayaan.
1: Oke.
0: Jadi itu catatannya bahwa saya menemukan di rekam jejaknya bahwa kejatuhan dari Pajajaran ini tidak hanya dari satu persoalan, tapi juga datang dari beragam persoalan. Dan kalau sudah bicara problematika sebuah negara, itu artinya datang tidak hanya faktor eksternal, tapi juga dari internal.
1: Betul.
0: Nah, itu
1: biasanya katanya begitu.
0: Itu dulu Mas Ano.
1: Oke, baik. Nah, ini justru yang menarik tuh. Ya. Bukan saja dari faktor eksternal, tapi juga internal. Seperti ya tadi. Nah, ini soal peperangan juga nih Kak Akbar. Tadi sempat disampaikan bahwa Sunda Kelapa juga itu adalah Sunda Kelapa yang berhasil direbut. Itu ya juga menjadi salah satu, berarti salah satu
0: ya, salah satu pelabuhannya Sunda.
1: Enggak, maksudnya salah satu yang menjadi cikal bakalnya Pajajaran ini runtuh kan. Maksudnya ada yang ya, lain ya setelah betul itu. Dan hubungannya dengan Cirebon, Banten, Kang Akbar.
0: Nah, ketika hubungan Cirebon dengan Banten atau apa. Jadi yang
1: artinya kan ada perpecahan kan?
0: Ya.
1: Di Suryawisesa ini.
0: Jadi begini Mano, yang menjadi menarik ini kalau sudah bicara strategi militer. Strategi pertahanan dan ketahanan. Makanya kita sebagai negara bangsa dan negara ya yang memiliki banyak kepulauan ya, provinsi dan sebagainya itu harus kuat Mano. Aja cilikan. Kalau kata Bang Cirebon, cilikan. Air jadi negaraku kang kuat. Kira-kira musuhku ketika wani beli,
1: ya,
0: kok dikit lah, beri kukur-kukur kan?
1: Beri pikir-pikir.
0: Masalahnya bakal dijakulut pasti kita kebenjut. Nah, pertahanan keamanan itu harus kuat. Nah, Cirebon termasuk yang juga punya kepiawaian itu di era Kanjeng Gusti Sinuhun, Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah, atau Sunan Gunjati. Pangeran Seba Kingkin itu akte lahirnya ya, kalau akte lahir itu memang di Cirebon. Karena ibundanya Nyi Empat Ratu Kawunganten, putra Adipati Surasowan, itu istri pertama. Istri pertama dari Sunan Gunung Jati. Jadi ketika menikah itu di Cirebon. Tapi setelah menikah Nyi Empat Ratu Kawunganten ini akhirnya lebih memilih tinggal di rumahnya sendiri. Ya, di Banten.
1: Ya.
0: Ya, aja ado-ado, contohnya awak ula. Ya, lahiran ya kesepuan tapi kemudian Palimanan tinggal di Palimanan.
1: Kota kabupaten.
0: Kota kabupaten dua negara. Jadi Nyemas Kaungan itu seperti itu. Kemudian anaknya dibesarkan di sana. Pangeran Seba Kingkin yang kemudian jadi Maulana Sultan Hasanuddin, Raja Banten pertama.
1: Okay.
0: Nah, Cirebon mendirikan Banten dulu, makanya Banten Kesultanan ya kan gitu ya. Artinya untuk melindungi Sunda Kelapa sudah dicapit tuh, ada Cirebon, ada Banten, iya, dari armada lautnya juga ada Demak.
1: Jadi bang udah disiapkan.
0: Udah Demak. Ya? Jadi itu
1: untuk mencapit Sunda Kelapa.
0: Iya, makanya Portugis nggak ada apa-apanya di sana, walaupun kalau main bola sekarang anak cucunya kalah gitu.
1: Oh, itu, oke. Itu sebetulnya pertanyaan saya kan.
0: Iya.
1: Nah ini soal faktor internal.
0: Iya.
1: Artinya kan berarti di wilayah Pajajaran itu sendiri.
0: Iya. Nah, kalau sudah bicara faktor internal ini hal yang boleh dikatakan lumrah terjadi di banyak negara atau kerajaan, banyak kerajaan atau banyak kesultanan dan sebagainya. Soal visi dan misi, soal idealisme dan soal orientasi.
1: Jadi ketika itu ada juga.
0: Ada problem-problem orientasi visi misi yang berbeda dengan Sri Baduga itu ada. Makanya di wilayah internal ini contoh ketika bicara Cirebon sebelum Sunan Gunung Jati Jumenengan saja ya. Kita ini kalau melakukan store upeti, bayar pajak lah kalau bahasa gampangnya. Itu ke apa kalau kantor pajak atau KPT itu? KPP ya?
1: DPJ.
0: Kantor pajak Pratama.
1: KPP.
0: Nah, KPP-nya Cirebon di era Sunda itu Palimanan. Nah, kepalanya namanya Adipati Cakraningrat. Di sana. Nah, staf-stafnya ada Arya Kiban, ya, macam-macam yang lain. Nah, cuma ketika kemudian Cirebon lahir, orang-orang yang ditugaskan ke Cirebon untuk bertanya kenapa si Ira jadi beli balaan maning atau kenapa sih jadi sejen dan sebagainya, itu kemudian malah pro Cirebon.
1: Oh, gitu ya.
0: Arya Kibanya kemudian malah stay di Cirebon kan gitu tuh.
1: Karena satu visi misi ya.
0: Satu visi sama. Nah, apakah ini urusan agama atau lain, wallah alam ya. Karena saya bukan lahir zaman itu. Jadi itu yang kemudian mewarnai di sisi-sisi itu. Nah, tetapi kemudian di sisi lainnya misalnya menurut Raden Haji Unang Sunarjo, mantan kepala Bakorwil atau Residen Cirebonnya, Mas Rono dalam bukunya menyampaikan misalnya bahwa Cirebon dengan Galuh itu pernah berperang selama hampir 15 kali.
1: Dapat dibahas itu ya.
0: Ya, 15 kali dan motif peperangannya pun macam-macam, ada yang miskomunikasi atau salah baca laporan intelijen. Misalnya dengan Talaga Manggung saja ya, itu salah baca intelijen. Lawong yang lewat itu rombongan arak-arakan apa? Penganten, bukan pasukan perang yang mau menyerbu gitu tuh. Tapi diserang gitu ya. Jadi miskomunikasi macam inilah. Jadi problem internalnya itu sangat krusial dan berdampak sangat serius itu adalah menurut Pak Kiai Haji Agus Sunyoto, Ketua PPLS Bumi PBNU, ketika melakukan risetnya di Cirebon, ya bahwa beliau mengatakan Keraton Galuh Pakuan Pajajaran itu, dan ini juga disampaikan almarhum Dr. Rofan Hashim ya, dibakar sendiri oleh Sri Baduganya. Jadi apa yang dikabarkan Ngahiyang ya?
1: Oh itu
0: iya.
1: Ketika yang, runtuhnya ya?
0: Iya runtuhnya di ending terakhirnya itu. Apa yang dikabarkan Ngahiyang dan sebagainya bukan itu. Tapi dibakar sendiri. Nah kenapa kok istana raja aja bisa dibakar? Dikomparasikan dengan laporannya Tom Pires, duta dari Spanyol untuk China. Ya. Karena Tom Pires ngomong bahwa yang di ibu kota, dia kan waktu mampir ke ibu kota kelompok itu masuk dari Cisadane 2 hari 2 malam kabarnya, dan ketika sampai ke Istana Galuh Pakuan itu ada 300 tihang yang dari pohon-pohon jati.
1: Berarti kan begitu besarnya.
0: Berarti istananya kan istana kayu.
1: Iya.
0: Ya. Okay. Jadi kalau istana kayu ya mudah terbakar.
1: Iya.
0: Ketika diobar oleh sepuhnya misalnya. Nah itu berangkat dari kekecewaan yang sangat dalam ketika berkonflik dengan Cirebon, malah kemudian para elit-elit di Galuh Pakuan itu memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi
1: ya, itu ya,
0: bukan untuk kepentingan memuliakan Sunda dan sebagainya, bukan, tapi kepentingan pribadi. Nah ini juga harus hati-hati membacanya. Jangan sampai kemudian kita punya tafsir yang berbeda. Seperti itu, Mas Nono.
1: Iya, oke. Nah, ketika itu kan runtuhnya Pajajaran ya. Berarti di zamannya
0: Suryawisesa. Selanjutnya ya.
1: Selanjutnya di Suryawisesa.
0: Karena di pasca Suryawisesa pun ada, misalnya ada Nila Kendra, ada Surya Kencana. Jadi sebetulnya kerajaannya masih ada. Tapi powernya
1: udah berkurang
0: sedikit berkurang,
1: lama-lama hilang. Jadi bukan kayak kalau di film-film kerajaan-kerajaan ya. Itu kan ya diserang begitu terus hancur lebur begitu, bukan seperti itu, tapi memang pelan-pelan begitu.
0: Nah yang asiknya dengan sejarah di riwayat ini sebetulnya begini, Kan kalau baca judulnya Burakna Pajajaran, wah emangnya burak rantak tah kalau orang Cirebon gitu ya. Atau ketika bicara judul di obrolan malam ini aja, misalnya kehancuran. Apakah Pajajaran itu memang ludes tah? Hancur berkeping-keping,
1: tidak tersisa.
0: Keratonnya silang, hilang kertaning bumi ya. Ditanya mana ibu kota negaranya, Kang? Duka, Pak. Ji abahnya tahu enggak? Enggak. Kakek apalagi? Buyut enggak tahu. Nah, gitu. Di mana sih ibu kota kerajaannya tuh? Oh, enggak tahu, Pak. Di mana-mana macam-macamnya. Jawabannya macam-macam. Nah, tetapi artefak yang abadi.
1: Nah
0: ini artefak yang abadi yang bukti tidak bisa dipantah. Jadi para kasepuhan kita ini sudah menanamkan nilai yang sangat berharga. Sauyunan, gelem duduluran ya. Menghormati, menjaga silaturahim dengan saudara. Makanya kalau di Tatar Kulon ini, kalau sudah bicara okay, physically ibu kota kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran Sunda Galuh Pakuan musnah ya, tidak ada. Tapi begitu nengok ke barat misalnya, ai eta aya karaton namina Banten. Ya. Keratonnya nama ada Surau Soan, ada Kaibon ya.
1: Kalau Pakuan Pajajaran
0: itu ibu kota kerajaan Sundanya.
1: Oh. Nah,
0: jadi kalau di kerajaannya namanya Sunda, ibu kotanya Galuh Pakuan Pajajaran, Mas Eno. Nah, ini hancur nih kerajaan Sundanya, ini hancurnya enggak ada bekas-bekas gitu. Tapi begitu menengok ke barat misalnya, ai eta Banten sih siapa? Oh, kan gitu. Jalan lagi tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki ya. Rada nengah sih. Ai ana Museum Prabu Geusan Ulun ya. Sumedang. Oh, ternyata Sumedang tuh kerajaan. Siapa sih rajanya? Oh, tiki-tiki-tiki. Yeah, yeah. Penasaran lagi. Lari ke wetan lagi. Ai ana keraton jeneng Cirebon.
1: Telu
0: kota cilik tapi keratonnya pirang-pirang ya. Makin priben maning ya. Nah, gitu ya. Terus ke kidul ya. Jalan-jalan masuk ke Kuningan, masuk ke Ciamis, ana ketemu dengan Kawali dan sebagainya, ke Galunggung apa dan sebagainya. Akhirnya ketemulah satu rangkaian, satu untaian. Ternyata Banten itu pendirinya namanya Adipati Surosowan, putranya Sri Baduka. Nah, begitu masuk ke Sumedang, ke Panjalu ataupun ke yang mana, ternyata kemudian nyambung dengan Sri Baduga juga. Karena Surawisesa itu ibundanya namanya Mas Ratu Kentrik Manik Mayang Sunda.
1: Kunkuniku
0: ibu. Kunkuniku. Nah, begitu kecil pun ai mungkin ngomongnya dudu Sunda ya. Oh, gitu ya. Tapi ternyata aja bapak lu arane Sri Baduga. Berarti kan ya, kekerabatan.
1: Iya, kekerabatan.
0: Jadi satu berarti ya. Jadi ini fenomena yang sangat natural bagi saya. Karena kita pun yang konon katanya tunggal buyut, tunggal putu karo Kangjeng Nabi Adam, kita ini enggak pernah tahu rumahnya Nabi Adam di mana. Kan sudah musnah.
1: Iya.
0: Dan ini sangat natural. Jadi yang terpenting di Jawa Barat ini menyambungkan silaturahim tadi. Yang sudah oleh Rama Prabu disampaikan dengan Silasa, Siliasi, Siliasu, dan juga Siliwangikeun. Yang berat itu Siliwangikeun.
1: Siliwangikeun.
0: Karena
1: supaya
0: apa?
1: Wangi semua, gitu.
0: Siliwangikeun kalau saya pakai baca ya bahasa yang vulgar, Sunda harus menghormati Cirebon, Cirebon juga harus menghormati Sunda. Nah,
1: ya, itu baru Siliwangikeun.
0: Ya, kalau
1: saling.
0: Kalau bahasa pejabat kan gitu nuding-nuding. Sunda kudu menghormati Cirebon, Cirebon keding kudu menghormati dan memuliakan Sunda.
1: Itu baru
0: begitu pula ya. Banten, ya. Begitu pula dengan Sunda Kelapa atau Jakarta sekarang. Nah, itu yang arti dari Siliwangi yang sesungguhnya.
1: Nah, ya.
0: Itu.
1: Tapi sekarang memang nama Pajajaran lagi di
0: ya.
1: Terus disuarakan,
0: ya.
1: Kan.
0: Ya enggak apa-apa yang lagi seneng ya. Jadi cara wong tua cerwan ngomong wis becung aja di pikirin teman-teman yang ada wong demen ku. Langka padane.
1: Iya. Arep dipin-pin akan dia.
0: Arep diomong kan keblesak aja yang lagi seneng ge. Nah, jadi seperti itu Mas Eno.
1: Oke, dan wah ini kalau lagu ini tanggung juga ya. Tanggung juga kita udah enak begitu ya, ngobrolin tentang runtuhnya Pajajaran begitu.
0: Iya.
1: Tapi ya dari yang sekarang dipahami gitu, karena kan ada, kita bisa bilang kan beda-beda versi begitu ya, kan.
0: Betul.
1: Untuk kitanya sendiri begitu, orang Cirebon ya, memandang ini tuh harus gimana sih Kang?
0: Ya biasa aja kalau orang Cirebon sih.
1: Biasa aja.
0: Biasa aja. Kang wis ya wis, Kang Durung ya lakoni maning kan gitu. Artinya kenapa biasa-biasa aja? Kita tahu misalnya ketika dari sisi kuliner saja, kita orang Cirebon tuh nggak sadar ketika misalnya idiom-idiom yang ada di kita ini sebetulnya dekat dengan Sunda. Contoh kayak tadi, kuliner yang populer di kita kan terasi. Lamun kakean
1: terasi
0: sampai ke melakarannya, ke wargen yang krodit terlalu banyak makan terasi, ikut jari bahasa kedokterannya artinya penyakitnya itu tarasieun.
1: Tarasieun.
0: Ari tarasieun ku kendel jar dokter.
1: Iya.
0: Dadi wanie. Makanya Ki Bagus Rangin dan para sepuh lainnya
1: berani.
0: Itu sekian wani bengian wani besok uga wani.
1: Oh iya. Ya Ki Bagus Rangin.
0: Jadi seperti itu. Perang di darat oke, perang di laut mangga, kan gitu. Tapi perang bukan sesuatu yang bisa jadi solusi. Karena apa? Yang lebih dikedepankan adalah persaudaraan kemanusiaan. Dan ini termasuk ajaran dari para kasepuan di Sunda juga. Karena kita di Sunda ini pernah mengalami hampir saja perang saudara. Ini kejadian di era ramanya Sri Baduga Maharaja, yaitu Prabu Dewa Niskala. Ketika oleh masyarakat waktu itu sampai viral ya, dianggap melanggar adat mengganggu hukum adat Sunda. Waktu itu dugaannya misalnya mengawinkan perempuan yang menikahkan perempuan yang sudah dilamar. Itu nggak boleh kata yeah. Dan itu di Islam juga diajarkan seperti itu kan. Terus kemudian juga ada problem etik, pelanggaran kode etik ya, artinya mengganggu perasaan kolektif, memori kolektif masyarakat di Sunda saat itu. Wis tiwas dikawin nang ya, bluru wonge ku wong Wilwatikta. Orang Majapahit di mana eyangnya kan Prabu Linggabuana kan gugur di sana. Nah, ini dianggap mengganggu memori kolektif masyarakat Sunda sehingga akhirnya hampir memicu perang saudara antara Sunda dan Galuh itu. Namun kemudian para kasepuan itu memiliki solusi yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan ada raja dipecat. Kita sekarang di era sekarang saya di era demokrasi sebenarnya bingung tuh yang namanya memecat raja itu kayak apa. Ataupun pimpinan sebuah negara lah gitu. Tapi di Sunda pernah punya pengalaman itu. Artinya kalau ternyata pelanggarannya itu prinsip ya. Ya lengsarkan saja kan. Dan tetapi itu pun juga harus dengan solusi. Makanya ketika para ramanya dilengserkan, Sri Baduganya dinaik, Raden Banasnya naik jadi raja, dan perempuan yang notabene putri dari lawan konfliknya itu juga dinikahi oleh Sri Baduga. Jadi solusinya itu asik gitu tuh. Nah ini berbeda dengan fakta yang kemudian ada di Wetan.
1: Jadi yang membedakan ya, gimana?
0: Ya, nanyanya ke Mpu Gandring. Apa? Artinya keris yang dia beliau buat itu sudah membunuh Kebo Ijo, ya, Tunggul Ametung, Ken Harok, Anusapati, Toh Jaya, dan seterusnya. Kan gitu kan? Artinya pergantian raja-raja yang ada di Wetan itu cenderung dari adanya pertumpahan darah.
1: Iya, pertumpahan darah.
0: Tidak suka dengan raja, bunuh rajanya kalau berani, kan gitu.
1: Kalau kita enggak ada solusi.
0: Kalau kita enggak ada solusi, kode kita tonggoni yang pilkada ku sedelat 5 tahun kan gitu.
1: Sejane teman-teman.
0: Kedereng-dereng temen ya. Pak Kacek baik ya. Aduh. Wis jamak lah gitu tuh.
1: Baik, sebagai penutup Kang
0: ya.
1: Akbar.
0: Ya, jadi kembali pada kesempatan ini, malam hari ini, ketika saya mengajak Agungnya Pangapunten ke saudara pendengar untuk melacak jejak keruntuhan Pajajaran ya, bahwa pelajaran berharga telah dialami oleh wewengkon di Jawa Kulon ini. Dan itu sangat berharga, walaupun dikabarkan telah burak ya, buraknya Pajajaran ya, walaupun dikabarkan sudah runtuh, tapi semangat persaudaraannya pun itu tetap tumbuh. Siapa anu ngageuingkeun, ayong yang mengingatkan, yang mengusik hati para inohong di Gedung Sate, sehingga kemudian muncul perda peraturan daerah untuk menghormati bahwa di Jawa Barat ini ada Sunda, ada Cirebon, dan ada Melayu Batawi. Itu adalah hasil persapan dari nilai-nilai positif yang selama ini tumbuh subur di Tatar Jawa Barat. Artinya di Jawa Barat harus tetap bersatu ya, semuanya harus bahu-membahu membangun persaudaraan abadi. Karena apa? Sejarah telah memberikan contoh yang terbaik bagi kita semua.
1: Baik.
0: Itu saja, salam hormat dari Cirebon. Wilujeng ka sadayana, hapunten anu kasuhun, ampura anu bade saja.
1: Terima Mangga. Kasih Kang Akbar, terima Sampurasun. Kasih. Jadi tema minggu depan masih nyambung.
0: Oh iya.
1: Masih nyambung mungkin.
0: Nanti masih cari tema yang lebih pas.
1: Siap. Ya. Terima kasih sekali lagi dan pendengar sampai di sini macapat ya untuk malam hari ini, dan kita ketemu lagi di minggu yang akan datang seperti biasa hari Kamis malam Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selain Anda bisa dengarkan melalui radio terestrial Anda di 94,8, bisa Anda lihat di kanal YouTube RRI Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Pulau Satu masih bersama Anda pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda dengan tembang-tembang Cirebonan ya sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati istirahat Anda. Kita masih ada waktu 15 menit lagi ya. Kali ini ada Ayunda Vista dengan Kelingan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1 masih bersama Anda pendengar, dan saat ini sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat kita dengarkan mini drama radio malam hari ini berjudul Sepasang Sandal di Depan, produksi RRI Sibolga.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
1: Bapak,
0: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
1: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
0: Ya, namanya juga sandal di teras.
1: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
0: Ibumu memang jenderal.
1: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
0: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
1: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
0: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
1: Aku juga minta maaf ya, Pak.
0: Untuk apa?
1: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
0: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
1: Jangan dirusak suasananya, Pak.
0: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
1: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
0: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
1: Memang sudah besar, Pak.
0: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
1: Siang pun sama kayaknya. Pak,
0: apalagi?
1: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
0: Iya. Kangen aku sama kau.
1: Nah, gitu kan bisa.
0: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
1: Enggak, besok-besok lagi.
0: Banyak kali maumu.
1: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
0: Iya, simpanlah.
1: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
0: Iya, simpanlah.
1: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
0: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
1: Biarin, gratis ini ceramah.
0: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
1: Teh yang rasa gula itu?
0: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
1: Iya, Pak.
0: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
1: Iya, Pak.
0: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
1: Iya, aku pulang.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

98 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabarnya Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengapresiasi kerja diplomasi Indonesia dalam pembebasan 9 WNI peserta Global Sumut Flotilla dari penahanan Israel. Kesembilan WNI itu saat ini sedang menjalani proses pemulangan menuju Indonesia melalui Turki dengan pengawalan pemerintah resmi. Dev menyampaikan rasa syukur atas pembebasan 9 WNI peserta misi kemanusiaan global dari penahanan otoritas Israel sebelumnya. Ia menilai keberhasilan tersebut membuktikan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan penyelesaian persoalan kemanusiaan global kompleks. Dan Dev juga mengapresiasi Kementerian Luar Negeri RI dan perwakilan Indonesia di Turki yang mengawal proses pembebasan para WNI. Menurutnya kerjasama lintas negara itu juga menunjukkan nilai kemanusiaan tetap menjadi landasan penting hubungan antar bangsa dunia internasional. Komisi 1 DPR RI juga mendukung penuh langkah diplomasi pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dalam melindungi seluruh WNI. Dev menegaskan diplomasi konsisten dengan kolaborasi internasional yang sangat penting memastikan perlindungan warga negara Indonesia berada di luar negeri. Bisa Anda baca di rri.co.id.

Dai, kau bisa mengerti dari Nikita Willy, spesial untuk Anda yang saat ini masih terus mendengarkan Pro 1. Pendengar, ATM telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat. Namun di balik kemudahan, mesin ATM juga tetap menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Seiring dengan perkembangan teknologi, modus operandi yang digunakan para pelaku pun semakin beragam dan sulit dideteksi secara kasat mata, sehingga menuntut kewaspadaan ekstra dari setiap nasabah. Salah satu modus yang paling klasik namun masih sering terjadi adalah skimming. Praktik ini dilakukan dengan cara memasang alat pemindai atau skimmer pada slot kartu di mesin ATM untuk mencuri data dari pita magnetik kartu nasabah. Tidak hanya itu, pendengar, pelaku juga biasanya memasang kamera tersembunyi yang diletakkan di area sekitar tombol PIN untuk merekam kode rahasia pengguna. Dengan kombinasi data kartu dan nomor PIN, pelaku dapat dengan mudah menduplikasi kartu nasabah dan menguras isinya tanpa perlu memegang fisik kartu aslinya. Selain teknik digital, terdapat pula modus konvensional yang melibatkan manipulasi fisik mesin seperti ganjal lubang kartu. Dalam skenario ini, pelaku sengaja memasang benda asing seperti batang korek api atau plastik tipis agar kartu nasabah tersangkut. Saat nasabah panik, pelaku yang berpura-pura menjadi penolong juga akan datang dan mengarahkan korban untuk menekan nomor PIN mereka atau bahkan menyarankan untuk menghubungi nomor layanan pelanggan palsu yang sudah ditempel di mesin tersebut. Melalui nomor palsu inilah pelaku yang berpura-pura sebagai petugas bank akan meminta data pribadi dan PIN korban. Modus lain yang cukup berbahaya adalah shoulder surfing atau mengintip dari balik bahu. Meski terlihat sederhana, teknik ini seringkali efektif di lokasi ATM yang ramai atau memiliki ruang yang sempit. Pelaku akan berdiri cukup dekat dengan korban dan memperhatikan gerakan tangan saat korban memasukkan PIN. Setelah mendapatkan PIN, pelaku biasanya akan mencari celah untuk mencuri kartu fisik melalui teknik pengalihan isu seperti menjatuhkan uang di lantai atau berpura-pura memberitahu ada kotoran di baju korban agar perhatian korban teralih. Untuk menghindari menjadi korban kejahatan tersebut, tentu kita sebagai masyarakat disarankan untuk selalu memeriksa kondisi fisik mesin ATM sebelum melakukan transaksi. Pastikan tidak ada benda mencurigakan pada slot kartu atau di sekitar keypad ya, serta selalu tutup tangan saat memasukkan PIN. Selain itu, penggunaan fitur cardless ya, transaksi tanpa kartu melalui aplikasi mobile banking kini jauh lebih disarankan karena meminimalisir risiko skimming. Jika terjadi kendala pada mesin, segera hubungi nomor resmi bank yang tertera pada layar ATM atau aplikasi resmi dan jangan pernah memberikan informasi PIN kepada siapapun termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas bank. Pro 1 masih bersama Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Pro 1 kembali mengudara kali ini untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Bersama saya Rina Agustini akan menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Serangkaian acara telah kami siapkan, diantaranya Mutiara Pagi Berjaringan, Berita Daerah Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan juga Dialog Cirebon Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita akan jelang Mutiara Pagi Berjaringan dengan tema Pilar Utama Kehidupan Seorang Mukmin bersama Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim. Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: Siaran pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya pendengar. Kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon untuk edisi Jumat 22 Mei 2026 dengan tema Pilar Utama Kehidupan Seorang Mukmin bersama Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat untuk pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, pendengar bersama saya Rina Agustini akan memandu Anda di Mutiara Pagi Berjaringan. Siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital dan kami juga live di YouTube channel di RRI Cirebon. Untuk Anda yang nanti akan bergabung bisa melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui line telepon di 02318493259 dan juga di 486374. Dan sebagai pembukaan, Pak Ustadz akan memberikan uraiannya mengenai tema kita pagi hari ini, yaitu pilar utama kehidupan seorang mukmin. Mangga Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal khalaiqil fana'i waz-zawal فكان لكل نازل في هذه الدنيا رحيل وانتقال نحمده سبحانه وتعالى وهو الكبير المتعال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa li'abdullaha muhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimu shalah wa yutu zakah wa dhalika dinul qayyim. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi aminan sirbihi indahu qutun yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui siaran udara. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita, yaitu untuk tolabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita, sebagai bekal ila yaumil qiyamah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema pilar utama kehidupan seorang mukmin. Disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyim. yang artinya dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Intinya bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan pilar utama, kalau kita kembali bahwa yang namanya kita istilahkan dalam rumah. Rumah yaitu harus ada pondasinya. Di mana pondasi kita harus pondasi yang kuat, tidak asal-asalan. Apalagi berkaitan dengan adanya gangguan-gangguan atau adanya yang namanya godaan yang dari luar, misalkan ada yang namanya gempa ataupun yang lainnya. Dalam hal agama juga kita perlu adanya pondasi yang lebih kuat. Tujuannya itu untuk menangkal manakala terjadi hal-hal yang menggoda atau hal yang akan mengganggu kita. Kalau pondasi yang kuat, insya Allah dengan model apapun kita akan bisa menghadapinya dengan baik. Begitu pula dengan yang namanya keagamaan. Kalau dalam agama didasari dengan pondasi yang kuat, iman yang kuat, maka gempuran apapun akan kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan asal kita goyah sedikit kena goyah. Kenapa? Goyah karena tidak kuat pondasinya. Berkaitan dengan pondasi juga perlu adanya namanya rumah, perlu adanya tiang-tiangnya. Ya, perlu adanya pilar-pilarnya yang menyanggah itu. Apa sih yang namanya pilar-pilar utama dalam kehidupan seorang mukmin? Di antaranya yaitu mensyukuri akan nikmat Allah. Yang keduanya harus kita bersabar. Yang ketiganya yaitu adanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita uraikan satu demi satu. Yang namanya jiwa atau hati kita yang bersyukur, yaitu syukur akan mengakui apa yang Allah berikan kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah bukan karena dapat rezeki yang banyak saja. Kalau kita ingat yang namanya dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya kita diberi kesehatan, itu suatu kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Kita kembali, kalau kita melihat di rumah sakit, terutama di ruang ICU, bagaimana saudara-saudara kita, teman-teman kita, sementara kita ini dalam diberikan kesehatan oleh Allah, makanya perlu kita syukuri. Sebagai rasa syukur kita yaitu dengan meningkatkan kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditingkatkan ibadahnya. Ya, seperti halnya kita sekarang ini aja di waktu pagi ini yang namanya menjalankan sholat subuh itu sangat berat sekali. Kalau tidak didasari dengan keimanan, kita sangat susah. Tapi kalau dengan dasar iman, ini sholat subuh adalah kewajiban bagi kita. Panas, dingin, hujan atau tidak hujan, tetap kita tetap menjalankan ibadah sholat subuh. Apalagi yang namanya undangan sholat subuh dengan duhur, asar, maghrib berbeda. Di situ ada as-sholatu khairum minan naum. Nah ini sholat lebih utama daripada kita yang namanya tidur. Jangan sampai kita udah panggilan, yang namanya udah panggilan, tapi kita abaikan. Tolong jangan sampai. Di kita kadang-kadang ini, mudah-mudahan ya melalui ini kita sama-sama menyadarkan. Kalau ada panggilan azan, terutama kalau Jumatan, Ya itu kan kewajiban kita seminggu sekali sholat Jumat. Adzan sudah adzan, kadang-kadang yang beberapa di masjid masih sepi. Ini tapi kalau yang namanya begitu ada panggilan yang namanya HP berdering langsung diangkat. Sementara kalau udah adzan lah paling baru adzan pertama kali. Belum khotibnya belum naik, nanti dulu, sabar dulu, bukan seperti itu. Kalau kita yang namanya merasa dirinya sebagai seorang muslim, ada panggilan baik zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh, bersegeralah. Bersegeralah untuk memenuhi panggilannya. Masa ya kita kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sebagai khalik pencipta. Nah, sementara yang namanya HP yang diciptakan manusia, manusianya sendiri yang diciptakan oleh Allah. Kenapa kalau ada panggilan HP segera, sementara ada panggilan adzan tidak segera dipenuhi? Tolong dan tolong saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, ayolah belajar sekarang, bukan nanti atau besok atau lusa. Begitu mendengar adzan, yulah kita panggilan adzan itu kita penuhi. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan kemampuan jiwa untuk melihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Tadi diingatkan juga namanya kita menjalankan ibadah sholat, walaupun kondisi apapun kita tetap menjalankan. Yang namanya kita sholat kan ada barangkali kita tidak bisa menjalankannya dengan berdiri, kita juga dengan sambil duduk. Duduk nggak bisa karena suatu hal sakit ataupun kondisi yang lain, kita bisa dengan berbaring. Berbaring tidak bisa dengan isyarat. Artinya apa? Bahwa Allah memberikan keringanan kepada kita. Tapi kalau kita diberikan keringanan, jangan kita abaikan. Ya, orang masih bisa jalan, bisa lari-lari, tapi sholatnya sambil duduk ataupun sambil berbaring, itu bukan namanya mensyukuri nikmat Allah. Diberikan kenikmatan oleh Allah sehat, kita jalankan sholatnya dengan sebaik-baiknya. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa yang mengakui bahwa semua nikmat yang ia peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa tersebut senantiasa meyakini bahwa sekecil apapun nikmat yang ia rasakan akan ditanyakan atau akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa tersebut berpikir bagaimana menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, baik yang kita kesehatan kita atau jiwa kita, yang penting yang diberikan Allah kepada kita, kita syukurinnya. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat kepadanya. Wala in kafartum, siapa yang mengingkari atau mengkufuri nikmat Allah, Allah akan memberikan azab. Lah ini berkaitan dengan saya ingatkan berkaitan dengan rumah tangga kita. Kadang-kadang yang nanya dalam rumah tangga, seorang istri banyak menuntut kepada suami, tapi tuntutan itu kadang-kadang di luar dari kemampuan. Padahal yang namanya apa, udah diingatkan, yakfurnal asyir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Kadang-kadang suami selama sekian tahun berbuat baik kepadanya, berbuat baik kepada pasangannya, gara-gara ada masalah satu hari kita langsung berontak atau minta perceraian atau apa, segalanya bisa diselesaikan dengan musyawarah, wasyawirhum fil amri. Kita dalam rumah tangga kita selesaikan bagaimana, apa yang salah, apakah suami kita yang salah atau kita sebagai pasangannya atau istrinya salah, kita selesaikan dulu. Jangan menyelesaikannya itu melalui langsung media sosial. Artinya apa? Kita selesaikan secara baik-baik, kita keluarga selesaikan, ada masalah rumah tangga, ya gitu selesaikan. Makanya saya mengajak kepada pendengar RRI dimanapun berada, manakala ada permasalahan rumah tangga yang sekiranya bisa selesaikan dengan sendiri atau dengan pasangannya, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan musyawarah. Manakala belum bisa, yuk minta bantuan. Minta bantuan kemana? Kan ada namanya kantor urusan agama. Selesaikan, minta pendapat bagaimana. Insya Allah, jangan khawatir yang nama ini. Wah, nanti kalau kita datang ke KUA, masalah kita dibeberkan ke yang lain, bukan seperti itu. Insya Allah, sebagai petugas kantor urusan agama, manakala ada yang konsultasi berkaitan dengan kekeluargaan, insya Allah dia akan melayaninya dengan sebaik-baiknya. Dan juga misalkan ada rahasia-rahasia tertentu, itu pun tetap insya Allah dijaganya. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan yang berikutnya yaitu di samping tadi kita mensyukuri nikmat Allah, juga kita punya jiwa yang bersabar. Jiwa yang bersabar yang bagaimana? Yaitu menahan diri dalam ketaatan dan musibah. Apabila kita ada suatu musibah ataupun yang namanya yang lainnya, kita apa sih, misalkan ada musibah ya, kita hadapi dengan kesabaran. Tapi kalau misalkan kesabaran pun kita perlu tahu bagaimana dan bagaimananya. Artinya apa? Contoh misalkan ada musibah, kan di sini kita hadapi musibah dengan sabar. Ada musibah tetangga kita kebakaran, ah kita sabar aja. Ya hal-hal tertentu, misalnya ada membutuhkan pertolongan, ya segera kita bantu pertolongan. Jangan, kita kan sabar. Sabar dulu, nanti, ya itu keburu kehabisan. Begitu pula, namanya ada musibah di jalan, kita segera untuk membantunya. Jangan sampai misalnya ada musibah di perjalanan, kalau kecelakaan di jalan, jangan ditanya dulu agamanya apa, dari Islam atau Kristen ataupun Katolik ataupun yang agama yang lain. Setelah itu misalkan sama-sama seorang Muslim, ikutnya Muhammadiyah, NU, LDII ataupun apa, bukan kita bantu siapapun yang di jalan, siapapun yang membutuhkan bantuan kita. Wah, itu yang musibah, kita bantu dengan sebaik-baiknya. Kita ingat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Nabi kita membantu bukan hanya pada seorang Muslim, tapi di luar seorang Muslim pun banyak membantu. Akibatnya banyak mereka yang masuk atau memeluk agama Islam karena ketulusan melihat namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya yang terbaik itu. Ini dalam hal kesabaran, sabar melaksanakan perintah Allah. Artinya apa? Sabar dalam kondisi apapun, perintah Allah harus kita jalankan. Dan juga kebalikannya, sabar dalam hal masalah larangan. Bagaimana larangan Allah itu kita hadapi? Oh, ini larangan, ya kita tinggalkan. Jangan sampai larangan tetap, nah sedikit aja, sedikit, bukan seperti itu. Kalau emang betul-betul, contoh yang namanya minuman keras, walaupun sedikit, walaupun banyak, tetap itu diharamkan, ya kita tinggalkan. Dan juga yang nanya sekarang, diingatkan, innamal khamru wal maisir, seperti halnya judi, baik judi yang langsung atau judi online, itu dilarang oleh agama. Jangan kita jalankan, kita tinggalkan. Sudah jelas yang namanya judi itu dilarang oleh agama, ya kita tinggalkan. Ini, nah, berikutnya yang nanya sabar dalam hal atas ujian dan takdir yang pahit. Ujian, sakit, ya itu. Makanya dalam hal sakit tadi diingatkan di awal juga, kita namanya menjalankan ibadah sholat dalam kondisi tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Itu artinya apa? Ini dengan adanya ujian, kita sakit tetap kita menjalankan sholatnya. Tidak bisa dengan berwudu, yaitu dengan tayamum. Nah, yang namanya kita sabar-sabar gampang diucapkan, tapi sulit untuk diterapkan. Makanya ayo kita bareng-bareng lah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, kita yang dilarang ya kita tinggalkan, yang kita perintahkan kita jalankan. Jangan sampai kita sekarpe dewek. Dan yang terakhir yaitu yang namanya pilar daripada kehidupan seorang mukmin, yaitu jiwa yang bertaubat. Taubat memohon pada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimin al-ghidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lah ini wasari'u, dan segeralah memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Nah, untuk apa? Allah sudah menyediakan, menyediakan apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih karakter orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna bis-sarra wadh-dharra wadh-dharra wal kadhimina al-ghidha wal 'afina 'anil nas. Apa maksudnya? Yang pertama, karakter orang yang bertakwa yaitu alladzina yunfiquna bis-sarra'i wadh-dharra, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun dalam kondisi sempit, tanggal muda atau tanggal tua, disesuaikan dengan kita memberikan infak, memberikan bantuan sedekah kepada yang membutuhkannya. Nah, yang berikutnya wal kadziminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi sedikit-dikit jangan marah, jangan sedikit marah. Kita kendalikan amarah kita, jadi emosi kita. Ya ini kita dikendalikan. Yang berikutnya wal'afina aninas, yaitu memaafkan sesama manusia. Yaitu terutama kita memaafkan manakala terutama kepada orang tua kita, kedua orang tua kita. Nah ini jangan sampai orang tua, kalau dengan orang lain kita berjabatan tangan, meminta maaf, sementara orang tua kita dilalaikan. Jangan sampai kita meninggalkan orang tua kita. Kita bersyukur masih mempunyai orang tua yang masih hidup. Kita istilahkan namanya jimat, siji sing kudu dirumat. Ini jadi walau bagaimana kondisi kita, adanya kita seperti ini karena ada orang tua. Marilah kita, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Saya kira itu. Yang lainnya nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya mengenai tema kita pagi hari ini, pilar utama kehidupan seorang mukmin. Maka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon di 0231894239 ataupun di 486374. Sudah ada yang bergabung, langsung saja kita akan sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
1: Iya, Ibu Reni.
3: Iya, betul. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam, monggo Bu Reni.
3: Iya, mau bertanya tadi pilar dalam kehidupan seorang muslim. Nah, bagaimana untuk mempertahankan agar pilar itu tetap kokoh pada diri manusia, karena memang keimanan seseorang itu kadang naik, kadang turun. Nah, yeah. Bagaimana untuk mempertahankannya gitu? Jadi supaya kita itu tetap konsisten. Itu aja mungkin Pak pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya Mbak Rina. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni yang ada di Plumbon yang sudah bergabung melalui line telepon ya. Dan sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp. Rina akan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mutiara Pagi Berjaringan. Ini dari Pak Ono yang ada di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaannya, pilar atau tiang itu harus kokoh, tegak, dan berisi. Ini analogi sebuah bangunan atau konstruksi dasar, namun jika dikaitkan dengan keimanan dan keyakinan serta kepercayaan seorang mukmin, bagaimana aplikasinya dan mengkonsolidasikan serta menyinkronisasikan dalam indera kita menjalankan kehidupan? Dan memang hal ini perlu proses pengalaman. Tempat dan hal lainnya pun ini, bisakah Pak Ustadz memberikan kriteria manusia atau muslim dan juga mukmin yang sudah paham pilar-pilarnya? Dan yang terakhir, bila sumber hukum dan pedomannya katanya dijadikan sebagai pilar utama yang sering dilanggar oleh umat mukmin, lalu bagaimana sebaiknya? Atas penjelasannya, terima kasih. Sehat dan selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Ono yang ada di Ciparigi Bogor yang sudah bergabung juga ya. Baik, ini sudah ada yang bergabung bersama kami, ada Pak Khobir ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam, monggo Pak Khobir Bandung Cimahi.
4: Iya, Pak Kiai, saya di Cimahi. Ini materi yang disampaikan oleh Pak Kiai itu mengenai pilar utama dalam kehidupan seorang muslim, yaitu mensyukuri nikmat, sabar menahan diri, kemudian juga bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin tanyakan ini mengenai sabar. Sabar, apakah itu ada batasnya? Karena kita sudah berusaha sekuat tenaga, memohon doa, mohon ampunan, tetapi masih belum juga dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, saya ingin pada saat ini tausiahnya dari Pak Kiai. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Obir. Dan kita akan bahas satu persatu dulu ya, ya Pak Ustadz ya. Pertanyaan dari Ibu Reni terlebih dahulu yang ada di Plumbon.
2: Ibu Reni yang ada di Plumbon, bagaimana dengan keimanan, mempertahankan namanya keimanan kita. Yang namanya iman la yazidu wa la yangkus, kadang-kadang kita namanya bertambah, kadang-kadang kita berkurang. Dan kembali kepada diri kita, jangankan yang namanya kita, godaan orang seorang alim kadang-kadang digodaan, bahkan namanya setan itu lebih pinter daripada ya bisa menerapkan apa seorang kiai gayanya modelnya kiai apa setannya gayanya gaya kiai, dan itu godaan macam-macam namanya. Jadi makanya kita bagaimana untuk mengkokohkan, yaitu kita sebagai manusia biasa kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan keimanan kita. Jangan sampai misalkan kita dalam posisi kadal fakru ayakuna kufron, misalnya dalam posisi lemah imannya karena kena musibah, terus kita fakir, langsung kita disodori dengan adanya beras 2 kilo Indomie 5 biji, langsung keimanan kita goyah. Ini bagaimanapun yang namanya kita mungkin kelihatannya di dunia sengsara, insya Allah kalau kita bisa mempertahankan keimanan kita, insya Allah fid dunya wal akhirah, kita kan di dunia itu hanya sementara. Kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Kita untuk mencari namanya tadi godaan pasti ada di kita masih di sini, misalnya ya tadi yang saya utarakan dalam posisi kita kejepit, ada yang menolong, tapi menolongnya itu ada unsur, yuk kamu tinggalkan, ngapain sholat sih capek-capek, udah tinggalkan aja nih, saya kasih jaminan yang namanya beras setiap hari 1 kilo, nanti makanannya, itu kan hanya di dunia. Insya Allah, kalau kita bisa mempertahankan, berusaha semaksimal mungkin insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Min haisu layak tasib. Rezeki itu bukan karena berupa keuangan saja. Kita sehat, kita itu udah yang namanya min haisu layak tasib. Tidak tahu dari arah mana Allah akan memberikan kita hari ini misalnya musibah. Tapi karena kita bisa mempertahankan dengan sebaik-baiknya keimanan kita, insya Allah Allah akan memberikan. Kan kita rukun iman 6, percaya pada Allah, Allah akan memberikan kepada kita. Baik. Ini jadi kita ingatlah, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada utusan. Utusan Allah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjerumuskan kepada hal-hal yang sekiranya menjurus pada ke neraka, menjurus pada kita kebaikan, ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
2: Yang berikutnya yaitu yang namanya Pak Onoy di Ciparai, bagaimana pilar? Yang namanya pilar itu kokoh, agar kokoh yaitu dari diri kita sendiri. Siapa sih? Kalau diri kita bisa mempertahankan, insya Allah, walaupun ada goncangan atau apa, makanya tadi diawali wama umiru illa liya'budullah muhlisina, menjalankan namanya agama kita dengan keikhlasan karena Allah, bukan karena pejabat, bukan karena pimpinan, tapi apa? Karena Allah. Insya Allah dengan karena Allah kita bisa mempertahankan dengan sebaik-baiknya. Dengan kehidupan sehari-hari bagaimana kegoyangan, ada goncangan atau apa, insya Allah, karena kalau kita menjalankan ibadahnya dengan ikhlas karena Allah, tidak ada yang bisa mengganggu. Makanya dalam kita sholat lillahi ta'ala, kalau sudah ingat sholat, insya Allah orang yang sholatnya baik akan ibadah yang lainnya akan baik. Kenapa? Ingat bahwa kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Orang mau sholat harus bersih badannya, pakaiannya. Itu sebagai gambar kepada kita. Ya jadi kalau kita pengen mempunyai pilar yang kokoh, dimulai dari diri kita yaitu hati kita. Kalau mulut bisa goncang-gancing, bisa ngomong sana sini, tapi hati selalu bersifat jujur. Tidak ada yang namanya hati akan berkata yang jelek, pasti namanya hati. Makanya diingatkan yang namanya dalam sebuah hadis, ala inna fil jasad, nah ini ala inna fil jasad mudghah, inda idza solahat solahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sekumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Kalau hati kita baik, insya Allah jasad kita, fisik kita akan baik. Namun apabila sekumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad kita. Perhatikanlah bahwa yang nanya segumpal daging itu adalah hati. Ini yang perlu jadi catatan kita, bahwa kita mempunyai hati-hati, tidak pernah berbohong. Yang berbohong adalah mulut kita. Makanya ila yaumil qiyamah, di akhirat nanti, yang dimintai pertanggungjawabannya bukan mulut kita, tapi anggota tubuh kita yang semuanya akan mengatakan, ini loh, saya misalkan sholat berjalan, kakinya yang akan menyaksikan, akan memberikan saksi bahwa kita. Kalau keadilan di dunia, pengadilan di dunia mungkin masih bisa digoncang. Tapi kalau keadilan di akhirat, insya Allah, kalau emang benar katakan, kalau emang salah pasti akan katakan salah. Yang berikutnya yaitu dari Pak Kobir di Cimahi, namanya syukur, sabar, dan taubat. Nah, yang namanya syukur, pertama kita mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Yang keduanya sabar, sabar dalam menghadapi segala cobaan, musibah, itu kita hadapi. Dan yang terakhir namanya taubat. Semuanya kita sudah berusaha, berusaha dengan mensyukuri nikmat Allah, sabar, dengan sabar, dan kita pasrahkan taubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin. Nah, ini segeralah memohon ampun kepada Allah. Allah akan menyediakan apa? Surga seluas langit dan bumi. Kita aja di dunia berjalan satu hari semalam belum tentu bisa yang namanya mengelilingi. Kalau kita bisa mengelilingi bumi aja, entah berapa puluh tahun kita bisa, apalagi yang namanya kita, Allah menyediakan bagi mereka, yaitu yang memohon ampun pada Allah, menyediakan surga yang seluasnya langit dan bumi. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana. Jadi sekali lagi dalam berkaitan mengikuti masalah kesabaran, sabar itu kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sabar betul ada batasnya, tapi bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi diingatkan pula, namanya kesabaran, kita menolong seseorang, dimintai pertolongan seseorang, kita lagi sabar Pak nanti dulu ya, bukan seperti itu. Kalau kita dimintai pertolongan di tangga ataupun kita lihat di perjalanan yang membutuhkan kita, segeralah. Jangan sekali-kali kita nanya dulu ya nanti keburu habis, keburu meninggal ataupun musibah semakin parah. Kayak gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, mangga yuk, kita sabar itu betul ada batasnya, tapi kita bagaimana merealisasikan kehidupan sehari-hari, kita disesuaikan dengan kondisi di mana kita, yang kita hadapi. Baik. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita akan terima telepon lagi. Halo. Assalamualaikum.
5: Halo lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Indra,
5: Ibu Agusti yang
1: cantik.
5: Terima kasih.
1: Silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz Dr. Andes Zuhon Khairi.
2: Moga-moga Bu Indra.
5: Waduh, baru lagi bertemu di udara ya Ustaz.
2: Yang penting sehat pasti ketemu.
5: Alhamdulillah. Amin. Banyak sekali ya pilarnya. Dan seperti tadi Pak Khobir katakan, kayaknya Bu Indra lebih sederhana lagi. Bersyukur kalau mendapat kenikmatan, dan bersabar bila menghadapi ujian. Itu pegangan yang selalu kita laksanakan untuk menjalani pilar-pilar ini. Nah, tadi cerita Pak Ustadz itu agak-agak tersindir nih Bu Indra.
1: Kenapa Bu?
5: Ada orang bisa jalan, bisa lari, tapi sholatnya duduk. Bu, Pak Ustadz, tiap seminggu dua kali Bu Indra masih main tenis, masih lari-lari ngejar bola. Iya, tapi sholatnya sih berdiri. Hanya kalau mau sujud tuh, ini namanya lutut. Waduh, rasanya. Jadi duduk. Jadi duduk. Sujudnya sambil duduk. Nah, berobat ke dokter. Udah hampir 2 tahun. Ada perubahan karena tidak merasa sakit, tapi tetap tidak bisa sujud. Begitu. Jadi kalau sujud duduk. Nah, kata dokter itu sudah faktor U. Dan mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Nah,
2: amin.
5: Bagaimana ini kalau begitu
1: kondisinya ya?
5: Iya, terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Rina.
1: Sama-sama Ibu.
5: Sepertinya Bu Mbak Rina senyum-senyum nih ngeledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Ibu Indra ya. Dan Rina juga bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ada Ibu Supriyati yang ada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau ada orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diberi nikmat Allah, karena mungkin dia menginginkan yang lebih baik dan lebih bagus yang dia impikan gitu ya. Ini bagaimana katanya? Mohon pencerahannya. Kita tambah satu lagi ya Pak Ustadz ya.
2: Mangga.
1: Oke, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makas mau di Subang ya?
6: Ya, betul, makas mau di Subang. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Monggo, waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah, makasih biasa masih pelan mendengar paparan Pak Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz orang yang tidak menjalankan sholat, tapi yang sudah meninggal itu disolatkan gitu.
1: Maksudnya?
7: Nah, itu bagaimana?
1: Bisa diulangi Pak Kaspo?
7: Iya. Apa?
1: Bisa diulangi pertanyaannya?
7: Ya, pertanyaannya bagaimana orang yang tidak sholat, tidak menjalankan sholat, tapi kalau mati, ya disolatkan gitu.
1: Oke, okay. Tidak menjalankan sholat ya Pak ya? Okay.
7: Iya, bagaimana hukumnya gitu?
1: Iya, baik.
7: Itu aja, Mirina.
1: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo, dan mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskannya lebih singkat lagi karena waktunya sudah mepet.
2: Mangga. Pertanyaan Ibu Indra di Pelayangan yang namanya itu tadi merasa terlalu, mohon maaf Bu Indra, kita bukan berarti ya menyinggung Bu Indra, tapi kita mengingatkan semuanya. Manakala kita masih dalam posisi normal, bisa lari-lari, bisa jogging, bisa yang lain, tapi sholatnya sambil duduk aja gitu. Artinya apa? Kalau Bu Indra tadi kan ada kondisi ya hal-hal tertentu, lututnya yang terganggu, ya mangga nggak apa-apa. Allah Maha tahu, memberikan keringanan. Jadi apalagi kalau misalkan dalam sholat taraweh, kadang-kadang kan sholat taraweh kan ada yang 11, ada yang 23, misalkan. Nah bagi mereka yang tidak mampu, kita ambil posisi yang di samping, artinya dekat tembok, barangkali sambil rambetan. Sambil kita memegang atau apa, atau misalnya ada di kursi, ya mangga, kita kan disesuaikan. Mana kalau kita dalam posisinya posisi sehat, buka, tidak ada gangguan, ya kita jalankan secara normal, secara baik. Tapi mohon maaf, tapi kalau Bu Indra ada kondisi seperti itu, nggak apa-apa, boleh. Iya, itu kita namanya sebagai manusia adalah berusaha. Allah yang memberikan takdir pada kita. Bagaimana Allah akan menentukan ini. Jadi kita sifatnya manusia adalah berusaha. Yang akan mengabulkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang namanya Bu Supriyati ada yang Bogor. Bagaimana orang yang tidak bersyukur? Kan wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah? Kadang-kadang kita memaknai syukur itu kalau ada duit banyak. Tapi kalau uangnya sedikit tidak mensyukuri, padahal apa? Kalau kita ingat kita enggak punya duit misalkan, tapi kita diberikan kesehatan, sehat, bugar, itu sudah bersyukur. Kita ingat coba ke saat kita melihat di ICU, ruang di ICU itu kan namanya satu jam kita bernapas, bukan satu jam lagi, satu lima menit bernapas kalau pakai oksigen bagaimana, harus biaya. Sementara kita diberikan bebas, diberikan namanya udara yang segar, kita nikmati. Jadi sekali lagi, mensyukur nikmat Allah, syukur itu bukan karena kita dapat uang banyak saja. Kita diberikan kesehatan, diberikan mata melihat dengan normal, tangan bisa berkita mensyukuri. Sebagai rasa syukur kita, yaitu kita meningkatkan kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya ingatkan pada diri saya sendiri dan juga jamaah dimanapun berada, pendengar RE dimanapun berada, dalam hal kita memaknai syukur nikmat itu bukan karena uang banyak saja. Kita berikan kesehatan suatu kenikmatan dari Allah yang tak terhingga nilainya. Yang berikutnya yang namanya dari Pak Kasmo ada di Subang. Bagaimana sih yang nanya orang sholat ya, orangnya tidak sholat kalau mati gitu. Pengennya minta disolatkan. Nah ini kita agamanya apa? Yang nanya agamanya Islam. Mungkin dia sendiri pernah syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kan di ditanyakan dalam diingatkan dalam hadis awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalat. pertama kali yang ditanyakan ila yaumil qiyam as-shalat, salatnya. Lah berkaitan tadi orangnya tidak pernah salat, tapi mati meninggal pengen di salatnya wis kita. Biasanya kalau orang yang enggak salat, orang yang mau nyolatkan juganya beberapa paling satu atau dua orang. Ini kadang-kadang yang nanya kita kembali pada diri kita. Yuk kita diberikan kenikmatan oleh Allah dan diingatkan bahwa amal yang pertama kali akan tanyakan adalah amal sholatnya. Yuk kita jalankan sholatnya dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun dan kondisi apapun tetap kita jalankan sholatnya. Jangan sampai kita pengen apalagi ini saya ingatkan lagi, orang yang gak pernah sholat tapi pas meninggal pengen disolatkan di masjid. Nah ini kadang-kadang yang saya lihat, yang saya tahu, orang yang menyolatkan kadang-kadang yang gremeng, gerutu, wong biasanya orang pernah ke masjid, meninggal aja pengennya disolatin. Nah ini kadang-kadang orang mau menyolatin juga yang tadinya mau sholat, kadang-kadang ya paling ada hanya beberapa orang. Ini sebagai bukti bahwa yuk kita sebagai manusia biasa, usahakanlah. Usahakan dengan sebaik-baiknya, kondisi apapun, sholat tetap dijalankan. Baik. Jangan sholat di depan imam pada waktu meninggalnya saja. Artinya apa? Pada waktu kita meninggal baru pengennya disolatkan, sementara setiap harinya tidak mau menjalankan sholatnya.
1: Baik. Baik, Pak Ustadz, mungkin ini sebagai penutup ya di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini, mangga Pak Ustadz.
2: Ya, ini sebagai kesimpulannya bahwa yang namanya mensucikan jiwa dengan pertama yaitu mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, yang keduanya kita bersifat sabar menghadapi segala musibah atau tantangan apapun dihadapi dengan kesabaran. Yang ketiganya, kita sebagai manusia biasa pasti mempunyai dosa. Sekecil apapun dosa, kalau kita berkaitan dengan manusia atau hablum minan nas, kita mohon maaf. Saling memaafkan di antara kita, terutama kita yang masih mempunyai orang tua, memohon maaf kepada orang tua kita. Yang berikutnya yaitu setelah kita sabar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun pada Allah, jangan memohon ampun setiap, ini perlu saya ingatkan, setiap kita selesai sholat istighfar, mohon ampun, astaghfirullahaladzim, minimal segitu. Mau panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Mangga, itu yang penting. Kalau kita nggak hafal dengan istighfar bahasa Arab, astaghfirullahaladzim, udah cukup gitu aja. Jadi kita memohon ampun kepada Allah bahwa kita selalu punya dosa-dosa kita. Nah, dari syukur, sabar, dan tobat adalah cara meraih kebahagiaan sebagai manusia, sebagai seorang mukmin yang sejati. Manusia mampu mengelola hatinya dengan tiga hal akan selamat. Siapa yang bisa mengelola hatinya dengan itu, sabar, syukur, sabar, dan tobat, akan selamat dari namanya penyakit qalbun marid atau qalbun mayyit, dan mencapai derajat qalbun salim atau hati yang selamat. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Andes Solhan Hairi, dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Dan semoga Mutiara Pagi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat ketakwaan, dan juga menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan hingga di sini Mutiara Pagi, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI

Baik pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan berita daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sari Berita. Bea Cukai Cirebon perkuat pengawasan pemberantasan rokok ilegal. Keraton Kasepuhan sambut positif kirab budaya Milangkala Tatar Sunda. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Bea Cukai Cirebon perkuat pengawasan pemberantasan peredaran rokok ilegal.
1: Kami bisa lakukan penindakannya, kami bisa koordinasikan dengan jajaran-jajaran yang memungkinkan agar peredaran tadi bisa diminimalkan.
2: Kantor Bea Cukai Cirebon terus menggencarkan pengawasan pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayah kerjanya. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan fungsi intelijen, pemanfaatan teknologi informasi, hingga koordinasi lintas instansi. Kepala Kantor Bea Cukai Cirebon, Kun Rahmanto, mengatakan bahwa pemberantasan rokok ilegal menjadi salah satu tantangan saat ini. Ia menjelaskan pihaknya kini lebih memaksimalkan fungsi intelijen dan analisa untuk menentukan target pengawasan. Meski demikian, ia mengaku upaya tersebut belum sepenuhnya mampu memuaskan masyarakat karena peredaran rokok ilegal masih ditemukan di berbagai wilayah. Bea Cukai Cirebon pun terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Selain itu, ia menilai keterlibatan masyarakat sangat penting agar penindakan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
1: Lebih memaksimalkan fungsi-fungsi intelijen, fungsi-fungsi analisa yang untuk mendapatkan target di lapangan agar itu bisa kita jadikan sebagai objek pengawasan yang efektif. Itu. Jadi memang belum memuaskan masyarakat sepenuhnya, sehingga masih ada peredaran rokok ilegal di lapangan itu. Namun usaha kami memanfaatkan teknologi informasi, kami berkoordinasi dengan aparat terkait, kami berkoordinasi dengan Pemda terkait, khususnya Satpol PP, dan juga kami berharap masyarakat turut terlibat aktif memberikan informasi-informasi terkait dengan peredaran itu tadi, sehingga kami bisa lakukan analisanya, kami bisa lakukan penindakannya, kami bisa koordinasikan dengan jajaran-jajaran yang memungkinkan agar peredaran tadi bisa diminimalkan.
2: Yang menegaskan peredaran rokok ilegal sangat merugikan negara sekaligus pelaku usaha resmi yang taat membayar cukai. Dalam beberapa waktu terakhir, Bea Cukai Cirebon juga berhasil melakukan sejumlah penindakan besar terhadap rokok ilegal. Salah satunya melalui kerjasama dengan kantor wilayah Bea Cukai Jawa Barat dan Bea Cukai Purwakarta yang berhasil mengamankan 3 juta batang rokok ilegal. Ia juga menyebut selain hasil penindakan terbaru, ada jutaan batang rokok ilegal lain yang diamankan dari sejumlah penindakan yang siap untuk segera dimusnahkan. Ia menjelaskan mayoritas rokok ilegal yang diamankan bukan berasal dari pabrik di Cirebon, melainkan dari wilayah lain. Cirebon sendiri menjadi titik pengawasan strategis karena berada di jalur perlintasan utama Tol Trans Jawa menuju wilayah Jawa Barat dan Sumatera. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemkot Cirebon mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam momentum pengukuhan pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Cirebon masa bakti 2025 sampai 2030 yang digelar di Balai Kota Cirebon kemarin. Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Kadin yang baru dikukuhkan. Ia menegaskan momentum tersebut merupakan komitmen bersama dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Sementara itu, Ketua Kadin Kota Cirebon, Eti Herawati menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi multisektor termasuk dengan wilayah Ciayu Majakuning dan Kadin Jabar. Eti mengatakan pemberdayaan pengusaha muda dan penguatan UMKM akan menjadi fokus utama kepengurusan ke depan. Melalui forum-forum strategi seperti rapat pimpinan kota, Kadin akan terus mendorong program kerja yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha. Identik dengan simpan pinjam, KDMP Desa Bondan Indramayu alami kendala pada pengembangan koperasi.
3: Yang namanya koperasi dalam benak masyarakat desa ya simpan pinjam gitu.
4: Koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui distribusi kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Namun, pandangan masyarakat desa terhadap koperasi yang masih identik dengan simpan pinjam menjadi tantangan

0: dalam pengembangan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Ketua KDMP Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, Hadi Kusmanto, mengatakan tujuan utama KDMP ialah memutus mata rantai distribusi barang di masyarakat. Dengan langkah tersebut, harga kebutuhan pokok diharapkan bisa lebih murah dan mudah dijangkau warga.
1: Ya, memang tujuan KDMP ini memang sangat mulia ya, karena salah satunya adalah untuk memutus mata rantai distribusi gitu. Jadi dengan harapan memutus itu harga-harga nanti akan terjangkau. Cuma kendalanya itu masyarakat desa itu yang namanya koperasi dalam benak masyarakat desa ya simpan pinjam gitu. Hanya simpan pinjam begitu. Jadi memang untuk membangkitkan atau memberikan edukasi ke masyarakat terkait potensi-potensi penjualan, jual beli, distribusi barang itu memang perlu kerja ekstra gitu.
0: Selain itu KDMP Bondan juga melakukan inovasi untuk menarik minat masyarakat khususnya generasi muda. Salah satunya melalui penurunan harga sembako dan gas agar masyarakat tertarik bergabung menjadi anggota koperasi. Namun berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil meningkatkan jumlah anggota koperasi. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Pemkab Cirebon mengapresiasi kontribusi sosial Cirebon Power melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Bupati Cirebon Imron menilai perusahaan tidak hanya berperan sebagai pembangkit listrik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial tinggi lewat bantuan kurban, perpustakaan gratis, hingga pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Saat menghadiri penyerahan hewan kurban, Bupati mengatakan program tersebut menjadi bentuk sinergi nyata antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Ia juga meninjau pusat vokasi Cirebon Power yang melatih warga di bidang servis AC, pengelasan, dan teknisi motor. Wakil Dirut Cirebon Power, Joseph Pangalila, mengatakan tahun ini perusahaan menyalurkan 6 sapi dan 52 kambing kurban. Selain itu, ia juga menargetkan 70% peserta pelatihan dapat bekerja. Keraton Kasepuhan sambut positif kirab budaya Milangkala Tatar Sunda di Cirebon.
3: Untuk itu tentunya Pak Gubernur memperhatikan keraton-keraton yang ada di kota Cirebon.
4: Direktur Budaya Pengelola Keraton Kasepuhan, Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat, menyambut positif pelaksanaan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda yang digelar di kota Cirebon. Ia mengatakan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan budaya tersebut sangat tinggi, dan pemilihan Keraton Kasepuhan sebagai salah satu lokasi kegiatan juga berkaitan erat dengan nilai sejarah yang dimiliki keraton di Cirebon.
3: Antusiasnya sangat luar biasa karena budaya ini memang harus diangkat. Kenapa penempatannya di sini? Karena keraton itu kan mempunyai sejarah tentunya. Karena itu Pak Gubernur sangatlah memperhatikan bagaimana keraton ini mempunyai cerita sejarah. Untuk itu tentunya Pak Gubernur memperhatikan keraton-keraton yang ada di kota Cirebon.
4: Ratu Raja Alexandra menambahkan, keberadaan Keraton Kasepuhan tidak terlepas dari nilai historis yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut termasuk upaya menjaga bangunan, tradisi, hingga keberlangsungan para seniman lokal. Ia menilai sinergi antara pemerintah dan keraton menjadi langkah penting untuk menjaga warisan budaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP Bondan Kecamatan Sukagumiwang Indramayu menyoroti sistem pengelolaan koperasi yang melibatkan Agrinas. Ketua KDMP Bondan Hadi Kusmanto khawatir kebijakan tersebut memunculkan ketimpangan antara pengurus koperasi dan manajer yang ditunjuk dari pusat. Menurutnya koperasi di desanya sebenarnya sudah berjalan sebelum adanya bangunan resmi dari pemerintah, dengan modal usaha berasal dari investasi warga. Namun pengembangan usaha masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya persaingan penjualan beras SPHP. Ia menilai keberadaan manajer dari Agrinas memang diharapkan dapat membantu pengembangan usaha koperasi. Meski demikian, pengurus khawatir muncul ketidakadilan karena manajer menerima gaji tetap sedangkan pengurus hanya mengandalkan pembagian sisa hasil usaha atau SHU yang belum tentu diperoleh setiap bulan. Pengurus berharap pemerintah segera menyiapkan sistem pengelolaan yang lebih adil. Keberangkatan 40 kloter jemaah haji dari embarkasi BIJB telah selesai dengan sukses.
5: Artinya ada 99,8% jemaah bisa berangkat.
6: Proses pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati telah selesai dilaksanakan dengan lancar hingga Rabu 20 Mei 2026. Seluruh penerbangan dari kloter pertama hingga kloter 40 berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Nuril Huda mengatakan, total 40 kloter jemaah haji telah diberangkatkan dengan tingkat ketepatan waktu mencapai 100%. Ia menyebut tidak ada keterlambatan maupun gangguan operasional selama proses keberangkatan berlangsung. Ia menjelaskan dari total 17.620 calon jemaah haji yang direncanakan berangkat, sebanyak 17.585 orang berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara sebagian kecil lainnya batal berangkat karena alasan kesehatan hingga ada juga yang karena meninggal dunia.
5: Jamaah yang berangkat dari total 17.620 yang rencana calon jamaah haji, yang berangkat adalah 17.585. Artinya ada 99,8% jamaah bisa berangkat. Dan sisanya yang tidak berangkat memang ada berbagai macam karena rata-rata memang tidak layak terbang karena kesehatan. Walaupun ada juga ada satu atau berapa tentunya juga ada yang meninggal dunia kemarin. Jadi akhirnya nggak jadi berangkat. Tapi persentasenya sangat kecil karena totalnya yang berangkat adalah 99,8. Berarti sekitar 0,2 paling yang tidak jadi berangkat.
6: Ia menambahkan selama pemberangkatan jemaah haji koordinasi lintas sektor berjalan sangat baik. Bahkan pada hari terakhir pemberangkatan pada Rabu 20 Mei 2026 terdapat 3 kloter diberangkatkan pada hari yang sama tanpa mengalami kendala. Keberhasilan penyelenggaraan penerbangan haji tahun ini menurutnya menjadi bukti kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dalam melayani penerbangan berskala besar. Pihaknya optimis pelayanan serupa dapat kembali berjalan optimal pada fase pemulangan jemaah haji yang akan dimulai pada awal Juni mendatang. Aura Aulia melaporkan.
2: Big Data BPS memiliki manfaat dalam mendukung pengambilan keputusan untuk pemerintah maupun masyarakat.
7: Nah, pengambilan keputusannya seperti apa ya, itu kita akan mau gini nih, maju atau mundur nih.
0: Big Data dinilai memiliki manfaat besar dalam membantu masyarakat maupun pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data. Analisis Big Data bahkan dapat digunakan untuk melihat tren investasi, kepadatan wilayah, hingga rekayasa lalu lintas di perkotaan. Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Muhammad Maftuhin, mengatakan salah satu manfaat utama Big Data adalah mendukung pengambilan keputusan secara lebih tepat dan cepat. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk menentukan langkah investasi maupun pengembangan usaha.
7: Manfaatnya sangat besar, yang banyak terutama yang pertama itu yaitu pengambilan keputusan terutama. Yang pengambilan keputusannya seperti apa ya, itu kita akan mau gini nih, maju atau mundur nih. Kalau misalkan saham, ya seperti itu. Kita mau menginvestasikan kemana nih? Kalau misalkan saya sebagai warga Kota Cirebon ingin menginvestasikan kemana nih untuk pada saat ini? Lalu misalkan untuk bagi pemerintahan nih, terutama nih. Dengan big data yang sedemikian rupa banyak, kita akan dapat melihat mengcover kelas-kelas masyarakat yang paling potensial untuk dibangun atau realokasi tempat-tempat yang memang mungkin padat penduduknya dan sebagainya, itu di mana, seperti itu.
0: Selain itu, Maftuhin mengatakan big data juga dapat dimanfaatkan dalam pengaturan lalu lintas di kawasan perkotaan yang padat aktivitas. Contohnya di kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, data lalu lintas dapat dianalisis untuk mengetahui jumlah kendaraan dan jam-jam kepadatan. Ia menambahkan hasil analisis tersebut dapat membantu pemerintah dan kepolisian dalam menentukan rekayasa lalu lintas yang lebih efektif. Dengan pemanfaatan big data, berbagai kebijakan publik diharapkan dapat lebih akurat sesuai kondisi lapangan. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Cumi-cumi menjadi komoditas unggulan PPN Kejawanan yang bernilai ekspor tinggi.
8: dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain ya. Mungkin ikan, kalau kita ini cumi-cumi, nilai ekonomis tinggi dan bernilai ekspor.
4: Cumi-cumi merupakan komoditas unggulan sektor perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon karena mendominasi hasil tangkapan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar ekspor. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon, Yusuf Fatanah, kepada RRI. Ia menjelaskan hasil tangkapan di PPN Kejawanan didominasi cumi-cumi dengan kontribusi kurang lebih 56% dari total produksi bulanan.
8: Di wilayah kita ya, ini paling besar, kurang lebih 56% dari seluruh tangkapan ya, kalau kita proyeksikan dalam satu bulan itu ya, 58%-nya itu atau separuh lebihnya adalah cumi-cumi, selain ikan ya. Kalau ikan kita juga banyak ya, ketenggiri, kembung, layar, dan lain sebagainya ya. Tapi yang paling banyak adalah cumi-cumi. Ini menjadi unggulan tersendiri dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain ya. Mungkin ikan, kalau kita, ini cumi-cumi, nilai ekonomis tinggi dan bernilai ekspor.
4: Dikatakan Yusuf, tingginya produksi cumi-cumi menjadi potensi besar bagi pengembangan sektor perikanan di Cirebon karena memiliki nilai ekonomis tinggi sekaligus berkontribusi terhadap devisa negara melalui ekspor. Hasil tangkapan cumi-cumi dari PPN Kejawanan saat ini masih didominasi produk mentah dan belum banyak dikembangkan menjadi produk olahan turunan. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Saudara, kini kita ikuti berita olahraga.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pemkot Cirebon tengah menyiapkan desain revitalisasi komplek olahraga Bima dengan baik.
10: Lagi terus kita bicarakan, lagi terus nanti didesain ya, didesain baik dari DED ataupun dari yang lainnya.
11: Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta KONI Kota Cirebon terus mengintensifkan koordinasi untuk mendesain komplek olahraga Bima secara maksimal dan profesional. Langkah tersebut diambil agar fasilitas olahraga kebanggaan warga Kota Cirebon tersebut menjadi lebih modern, representatif, dan layak digunakan untuk pembinaan atlet maupun kegiatan masyarakat umum yang ingin berolahraga. Komplek olahraga Bima Kota Cirebon selama ini menjadi pusat aktivitas olahraga mulai dari atletik, lari biasa, sepak bola, basket, blow volley, dan lain sebagainya. Namun kondisi sebagian fasilitas di komplek olahraga Bima tersebut dinilai sudah tidak memadai untuk standar kompetisi maupun kenyamanan pengguna dalam berolahraga. Kepada sejumlah awak media, Wali Kota Cirebon Effendi Edo dengan sejumlah pejabat mengatakan proses desain ulang akan dilakukan secara bertahap untuk komplek olahraga Bima dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten di bidangnya dan fokus revitalisasi meliputi perbaikan dan standarisasi seluruh fasilitas olahraga yang ada di komplek olahraga Bima Kota Cirebon tersebut.
12: Pengelolaan Stadion Bima nanti sekarang seperti apa grand desainnya,
10: Pak? Ya ini kan lagi terus kita bicarakan, lagi terus nanti didesain ya, didesain baik dari DED ataupun dari yang lainnya.
11: Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Cirebon Muhammad Handarjati Kalamullah menyambut baik rencana revitalisasi tersebut. Menurutnya, kualitas sarana olahraga tentu berbanding lurus dengan kualitas pembinaan atletnya. KONI Kota Cirebon berharap setelah revitalisasi, perbaikan, dan lain sebagainya, komplek olahraga Bima bisa kembali menjadi pusat pelatihan cabang olahraga unggulan Kota Cirebon dan tentu bisa menjadi tempat kegiatan berolahraga masyarakat yang ingin memanfaatkan komplek olahraga Bima sebagai sarana ruang terbuka hijau yang nyaman, asri, dan tentunya bersih. Aji Satria melaporkan.
2: Boboto Kolot Boboko Kabupaten Kuningan optimistis Persib raih bintang 3.
13: Persib adalah milik Jawa Barat. Tentunya kita ingin kemenangan Persib tersebut dibarengi juga oleh suasana kebatinan yang betul-betul sejuk bagi segenap warga masyarakat.
14: Dukungan penuh untuk Persib Bandung terus mengalir jelang partai final Championship Series menghadapi Madura United. Ketua Bobotoh Kolot Distrik Kuningan, Denny Hamdani, optimis Maung Bandung mampu meraih hasil maksimal pada leg pertama final. Menurut Denny, performa Persib mengalami peningkatan signifikan sejak memasuki fase Championship Series. Ia menilai kekompakan tim dan chemistry antar pemain kini semakin solid, terlebih setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Bali United di babak semifinal. Optimisme tersebut muncul di tengah performa impresif Persib sepanjang Super League 2025-2026. Maung Bandung kini berada di ambang gelar juara ketiga secara beruntun, sekaligus menegaskan dominasi mereka di kompetisi musim ini. Tak hanya bersaing di papan atas klasemen, sejumlah pemain Persib juga masuk dalam daftar nominasi penghargaan individu yang diumumkan operator kompetisi Liga 1.
13: Insya Allah, Persib juara hat-trick tentunya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jawa Barat dimanapun berada, terutama para pendukung Persib, mari kita ciptakan suasana kondusivitas di Jawa Barat, suasana kondusivitas di masing-masing daerahnya. Karena dengan kita menjadi juara, bukan berarti kita harus meluapkan emosi yang tidak terstruktur, tapi betul-betul menciptakan satu kesejukan di Jawa Barat.
14: Denny menilai komposisi permainan Persib musim ini memang sangat matang dan layak bersaing meraih gelar juara. Dukungan Bobotoh menurutnya menjadi energi tambahan bagi skuad Bandung untuk menuntaskan musim dengan trofi. Andini Rahmawati melaporkan.
2: Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
3: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
2: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
3: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
2: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
4: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
3: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
4: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
5: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang akan menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Di kawasan Brigjen Darsono bebas terpantau mendung, tapi mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa beraktivitas ya. Dan pendengar, sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi menjadi pembahasan utama dalam High Level Meeting LHM di Kota Cirebon. HLM ini dihadiri oleh pemerintah Kota Cirebon, Bank Indonesia, dan juga seluruh anggota tim pengendalian inflasi daerah TPID serta tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah TP2DD Kota Cirebon. HLM ini berlangsung di kantor perwakilan Bank Indonesia KPWBI Cirebon beberapa waktu lalu, dan kegiatan ini merupakan upaya konkret untuk menjaga ketahanan pangan dan juga stabilitas harga melalui gerakan pengendalian inflasi dan juga pangan sejahtera GPIPS yang dilakukan bersinergi dengan pemerintah daerah beserta instansi terkait. Kegiatan HLM ini dipimpin oleh Sekda Kota Cirebon, Dr. Iing Daiman MSI selaku Ketua Harian TPID dan juga TP2DD Kota Cirebon, serta turut dihadiri Ketua DPRD Kota Cirebon, OJK, Bulog, BPS, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, kemudian perangkat daerah terkait, perbankan, BUMD, dan juga stakeholder strategis lainnya. Sekda Iing menuturkan beberapa topik turut dibahas dalam HLM kali ini, mulai dari perkembangan inflasi terkini di Kota Cirebon, evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi, langkah antisipatif menghadapi risiko kenaikan harga komoditas pangan strategis, terutama menjelang HBKN Idul Adha, serta penguatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ETPD di Cirebon. Saat ini ketersediaan pasokan pangan strategis di Kota Cirebon menjelang Idul Adha dalam kondisi cukup terjaga. Melalui kegiatan HLM ini, TPID Kota Cirebon berkomitmen memperkuat program pengendalian inflasi di Cirebon melalui implementasi strategi 4K. Ya, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga komunikasi efektif. Komitmen dan kerjasama lintas lembaga juga perlu semakin diperkuat dalam pengendalian inflasi dan juga ketahanan pangan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko baik global maupun domestik. Dan disebutkan berbagai langkah konkret yang dilakukan dalam pengendalian inflasi, antara lain penguatan pemantauan harga dan juga pasokan pangan, pelaksanaan operasi pasar dan juga pasar murah secara lebih tertarget ke masyarakat melalui GPM keliling, kemudian penguatan kerjasama antar daerah KAD yang bersinergi dengan mitra KAD dan juga BUMD, serta komunikasi efektif kepada masyarakat seperti edukasi dan juga himbauan belanja bijak guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Sementara itu pendengar, Kepala KPWBI Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis menambahkan, selain pengendalian inflasi, HLM juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD. Penguatan TP2DD Kota Cirebon difokuskan pada 4 aspek utama, yaitu penguatan kelembagaan, penyusunan roadmap baru, percepatan digitalisasi PAD, serta penguatan sinergi dan pendanaan program. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan kanal pembayaran digital pada layanan publik dan juga transaksi pemerintah. Ya, dikatakan bahwa untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi dalam sasaran yang ditetapkan ya, serta mempercepat transformasi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon yang berkelanjutan. Informasi lainnya akan kami sampaikan, tetap bersama kami di Cirebon pagi ini.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Dan inspirasi pendengar, kita akan bersiap bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: lagi impornya 144 1.444.000, jadi ini ekspornya di sana 4.400.000, jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di